Ya, apalagi di weekend ya, mungkin yang kalian pikirnya rebahan aja gitu ya, nggak mau berkegiatan, akhirnya ntar dulu lah gitu, makanan ntar dulu lah gitu kan ya, jadi menunda makan ya. Tapi sebenarnya itu penting banget nomor 2 ya, karena tubuh kita ini butuh energi. Walaupun mungkin kalian pinginnya santai-santai aja gitu hari ini, terus juga buat kalian yang mungkin justru malah ada kegiatan ya, jangan lupa untuk sarapan gitu ya, supaya kalian gak lemas nantinya ya. Tapi buat teman-teman juga, kalau misalnya nih kalian luang gitu ya waktunya, mungkin bisa isi kegiatan ya, karena penting banget untuk gerak gitu ya. Karena kalau misalnya kita gerak nih ya, contohnya nih, ada banyak kebiasaan yang bikin, justru kalau misalnya kita bergerak itu bikin kita lebih melatih otak gitu, teman-teman berdua. Jadi maaf ya lagi pilek nih. Jadi kalau misalnya kayak kita nih ya, rutin bergerak setiap hari itu ya, bisa bikin melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh gitu, termasuk juga otak. Karena nih ya, kalau yang dari gue baca, dari menurut Mayo Clinic ini, aliran darah yang baik berperan penting dalam menjaga daya ingat dan juga fokus gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ngerasa nih ya, akhir-akhir ini kayak gue susah fokus gitu ya, kayaknya bengong wae gitu ya, bisa mungkin berusaha untuk bergerak ya. Contohnya nih, kalian lagi pagi kayak gini enak banget nih buat jalan cepat gitu ya, ataupun mungkin kalian yang punya sepeda bisa bersepeda gitu ya, ataupun yang punya tangga di rumah gitu ya bisa naik turun tangga gitu ya, udah membantu banget gitu ya. Ya paling minimal 150 menit lah gitu olahraga gitu ya. Terus juga kalau misalnya kalian olahraga juga gitu ya, bisa melatih otak kalian gitu, supaya supaya biar bisa bikin aliran darah yang lari juga ke otak gitu ya. Atau mungkin kalian ingin melatih otaknya dengan cara yang lain gitu ya, misalnya kayak main game gitu kan, main game kayak misalnya puzzle, sudoku, ataupun ya pokoknya yang bikin kalian mikir lah gitu, supaya itu bisa bikin otak kalian juga kepake gitu ya. Oh kepake sih, tapi emang itu adalah salah satu game, tapi juga bisa bikin melatih otak juga ya, supaya makin baik juga gitu kemampuan kognitif kalian gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau ngapain gitu ya di pagi hari ini, mungkin bisa aktivitas gitu ya, seperti jalan kaki, lari, maraton, bantuin ibu di rumah gitu ya, ataupun juga bisa main game gitu, tapi main game yang emang bagus untuk otak gitu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: 95 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, nomor 2 buat kamu yang lagi cari inspirasi furnitur lokal yang keren, stylish dan pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik? Yuk, cek lokasi, cek koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan mulai dari dapat 1 ribuan, 450 ribuan sampai 1,7 jutaan. Plus, dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furnitur lokal tertentu. Jadi, gak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga bikin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk langsung datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026, syarat dan ketentuan berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu.

0: Lontong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minang mo reko, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telo iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian bahan dasar ni adalah bo

0: rebus kepek bumbu dalam wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

Masih barengan sama Lize, teman berdua di Spada ya. Gimana nih kabar hari Sabtunya di pagi hari ya. Keren banget kalau misalnya mataharinya cerah ya. Kayaknya asik banget kalau misalnya kita lari pagi nih ya. Karena emang dari ngeliat cahayanya aja udah enak banget gitu ya. Karena mungkin cahayanya bisa bikin kita mengonsumsi vitamin D ya. Tapi nih ada banyak banget ya kebiasaan sehat yang bikin kalau kamu suka lari gitu ya, mungkin bisa bikin lebih optimal dan juga bikin tubuh lebih bugar gitu ya. Jadi kayak misalnya nih kita harus punya tidur yang cukup gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin banget coba lari gitu ya, tapi gimana ya, kayak misalnya masih suka begadang atau mungkin tidurnya masih malah makin lama gitu ya, malah lama gitu ya, mungkin butuh diperbaiki kualitas tidurnya gitu ya. Apalagi terutama untuk teman-teman yang suka begadang gitu ya, jam 12, jam 1, jam 2 baru tidur gitu ya. Ini emang kebiasaan ya. Karena jujur gue pun masih susah gitu ya untuk mengadaptasi tidur lebih awal ya, jam 10 tuh susah banget, bahkan jam 11 itu susah banget buat gue. Tapi mungkin buat teman-teman yang emang punya dedikasi yang kuat gitu ya, bisa gitu ya. Jadi karena emang butuh banget tidur, kualitas tidur yang cukup gitu ya, yang baik gitu ya, supaya kita juga ngerasa lebih sehat gitu teman-teman, peraduan gak gampang sakit gitu ya. Terus juga itu kalau misalnya kalian punya kualitas tidur yang baik gitu ya, mungkin buat teman-teman yang suka hobi lari itu bakal lebih ngerasa lebih optimal gitu larinya, karena udah punya energi yang cukup nih karena tidurnya cukup gitu ya. Terus juga mungkin buat teman-teman yang suka lari bareng sama teman-teman gitu ya, nah itu juga bisa banget supaya ada teman larinya juga gitu, jadi nggak sendirian gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk stretching dulu teman pro 2, karena kalau misalnya kita peregangan gitu ya, ataupun stretching itu penting banget supaya mobilitas tubuhnya juga baik gitu ya, untuk biar gerakannya lebih efisien gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lari sekarang nih, kayaknya masih oke sih ya, karena gak pernah ada kata terlambat teman-teman pro 2. Lari aja ya biar tubuh juga lebih sehat gitu ya, lebih enak gitu.

0: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Buat kamu yang lagi cari inspirasi furnitur lokal yang keren, stylish, dan pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik? Yuk, cek koleksi lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru, ada serbu kemerdekaan. Mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan, sampai 1,7 jutaan. Plus, dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furnitur lokal tertentu. Jadi, nggak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga bikin makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk, langsung datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung. Promo berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, dan kebutuhanmu.
1: Pro 2 RRI, Banten Lampung.

Kayaknya kalau akhir-akhir ini tuh harinya Cat's Eye banget ya, walaupun emang ada banyak banget berita bad news dan juga good news gitu ya, tapi ya gak apa-apa lah, karena emang Cat's Eye ini akhirnya comeback lagi ya sama lagunya yang judulnya Hootie Fruity. Semoga gue bacanya bener ya. Jadi ini adalah lagu tipe lagu dance pop ataupun pop energik dengan adanya sentuhan Latin atau Brazilian yang kuat gitu. Ya. Disebutkan juga lagu ini bertipe Brazilian Pong, yaitu genre yang mencampurkan elemen funk, hip hop dan elektronik yang populer di Brasil gitu. Jadi mini album ketiga mereka nih yang itu Wild, ya diketahui berisi 5 lagu utama plus juga satu bonus track yaitu Pinky Up ya, dan juga Animal yang ditulis bareng sama Ed Sheeran. Terus juga ada Hootie Fruity, Bel Air, That Way, and Unlove You ya, semoga bahasa bener nih. Ya ini juga diproduseri sama Lara Raj. Nah sementara itu, meski di music video menampilkan formasi 5 anggota, untuk formasi mini album ini dikabarkan hanya ada 4 anggota ya, karena Sophia ini lagi hiatus gitu dari awal Agustus karena alasan mental dan juga fisik gitu ya. Jadi sambil kita dengerin lagunya Cat's Eye gitu, sambil kita mendukung dengan karya-karyanya Cat's Eye, semoga kita harapin juga ya, semoga Sophia bisa comeback gitu ya. Nah, mungkin Menon juga bisa gitu ya. Who knows, tapi yaudahlah. Yang penting kita tetap mendukung karya-karya mereka. Tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

Iya, tahun berdua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperbarui informasi tsunami setelah gempa 7,7 megaskala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Timur ya. Pemutaran akhir BMKG menunjukkan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian berbeda. Jadi gelombang tsunami pertama terdeteksi di Kawah Pantai setinggi 0,38 meter pada pukul 5 lewat 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada di Flores Timur mencatat gelombang setinggi 0,25 meter pada pukul 5 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Gelombang tinggi dalam pemutakhiran BMKG terdeteksi di Maurole, ketinggian gelombang mencapai 0,94 meter pada pukul 5 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Jadi tsunami juga terdeteksi di Bangkalang dengan ketinggian 0,14 meter pada pukul 5 lewat 14 waktu Indonesia Barat, dan BMKG masih melakukan pemutakhiran data terkait kondisi gempa dan tsunami di wilayah yang terdampak. BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, untuk tetap waspada. Warga diminta untuk mengikuti arahan pemerintah daerah dan informasi resmi BMKG. Masyarakat juga diminta untuk menjauhi pantai dan tidak mempercayai informasi yang tidak bersumber dari BMKG. Perkembangan kondisi tsunami akan disampaikan melalui kanal resmi BMKG. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui,

Semoga gak ada korban jiwa maupun kerusakan yang lebih parah ya akibat bencana ini ya. Dan kita juga berharap semoga tidak ada tsunami ya yang terjadi ya. Semoga kita juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Ruang Pangan merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020. Hadir untuk mengurangi food loss dan food waste dengan menyelamatkan panganan berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi, serta pengelolaan limbah organik. Ruang Pangan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Open recruitment Ruang Pangan 2026 kini dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, berkolaborasi, dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan. Timeline-nya dari 12 sampai 18 Agustus itu adalah pendaftaran, 23 sampai 25 Agustus adalah LGD, 29 sampai 30 Agustus interview, dan 1 September adalah pengumuman akhir. Info lebih lanjut bisa hubungi di Instagram @ruangpangan.id atau kontak personnya Della Nur Anggraini di 0895-3220-92071 atau Aziza Nurul Fahmi Kurnia di 0851-6754-2656.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Ya, RRI Band Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.

0: Iya, bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak keras tuh teman berdua, udah waktunya Liza untuk pamit. Makasih teman berdua yang udah nemenin Liza dari jam 5 pagi tadi ya sampai jam 10. Terakhir dari Liza, Les Device, Sharing Special Wellness Unlimited Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah tetap di darah, sekali mereka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

9,5 Pro 2 Ribbon Lama, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sekarang barengan gue di Santai Siang on the Weekend. Untuk siang hari ini ya, seperti biasa gue bakalan temenin waktu siang kalian dengan lagu-lagu dan juga informasi yang sudah gue siapin buat kalian ya. Di hari Sabtu 15 Agustus 2026, biasanya nih ini hari sudah banyak rangkaian kegiatan.

lawan-lawan kalian di perlombaan ya, baik itu di perlombaan di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja gitu. Semangat sportif pokoknya. Ya udah kalau gitu jangan ke mana-mana teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi dengan lagu-lagu yang sudah di playlist oleh musik director kita Gilbert Lucas ya. Jangan ke mana-mana terus keponcing di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: sambal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kopi, Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tau
2: gak? Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.
3: Incarnated, I was stargazing,

0: banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gue keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gue petik deh tanaman langka ini. Terus gue bawa pulang, gue mikain, gue kacain, terus gue posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar? Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, bukan pelampung.

qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: sudah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramai secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Hindi ya teman Pro 2, dengan kita kesana ya. Harus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini teman Pro 2, karena Ozo sudah harus kesana ya. Thank you banget ya udah dengerin gue siaran dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Habis ini bakal ada chart Indonesia dan juga internasional bareng Edit dan juga Elan. Kalau begitu, Oza pamit teman-teman, have nice weekend and bye-bye.

0: tentunya di sore ini ya, pastinya ada di Indonesia Top 2 di Jakarta. Gimana kabarnya teman bro dua hari ini, weekend ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan ya, tentunya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tadi ya, gue bakal spill nanti di segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini, ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini, ada satu lagu dari Naikila dengan My My Gue.
1: Number 20.

0: Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman berdua. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman berdua. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, Long Distance Relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Change, Lama-Lama Gila. So, let me know teman-teman berdua, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu? Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman bro 2 dengan foto kita blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Number 12.

Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di

di posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nahila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17.

0: Tingkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Itu menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia

0: kursi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dari minggu ini langsung menempati posisi 9 teman Pro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: 9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pamungkas. Ini mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

Indonesia Tattoo ini Jakarta untuk edisi minggu ini teman-teman berdua. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman-teman berdua yang tadinya sudah rilis, ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bradya setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan.

akan menjadi jawara kita untuk minggu depan atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu depan. Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan number 2.

0: posisi kedua untuk Indonesia Top Tour di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini, teman Bro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo tema Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk soundman kita, Oza. Alright, kalau gitu, nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta, edisi minggu depan. Bye-bye!

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, ada kabar seru buat kamu yang mau merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta. Ancol Taman Impian menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung pada Senin 17 Agustus 2026 dengan syarat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website Ancol paling lambat 16 Agustus. Program ini menjadi bagian dari perayaan Merdeka The People Celebration yang digelar 16 hingga 17 Agustus dengan berbagai cara seperti upacara bendera, panjat pinang, lomba rakyat, hingga pertunjukan musik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Big Bang punya misi baru yang gak biasa. Grup asal Korea Selatan ini ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama Korea Aerospace Administration atau KSA. Mereka akan membantu memperkenalkan program dan ambisi antariksa Korea kepada masyarakat termasuk lewat kampanye Dream Capsule yang mengajak publik mengirim pesan dengan mimpi dan harapan mereka.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar buat para penggemar K-pop rock, The Script bakalan kembali menyapa Indonesia lewat konser di GBK pada Jakarta.

0: hits seperti Hell of Fame's Brick Van, The Man Who Can Be Moved, dan Superheroes. Sekaligus memperkenalkan single terbaru mereka, Man in the Area. Tiket pre-sale akan mulai dijual 21 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantikan sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari di chart International Top 20 di Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: Aperture. Pakai kamera ya, Aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman Produ di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @produfmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesha Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Raindance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: homewrecker. Jangan sampai jadi homewrecker ya teman-teman berdua. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin kamu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6.

0: lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Madison Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih Top Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah Top Bro 2. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7. Sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore.
1: Number

0: Bruno Mars, Risk It All. Yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2. Ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

0: Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di Wiggy Wedding. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro 2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mampro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat, Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik, tapi emang kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan, gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda punya, dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset, dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Iya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musisi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena

0: titik ini.
1: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
0: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
1: Apa tuh?
0: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
1: Oh, oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
0: Oke, boleh.
1: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
0: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena spare waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
1: Oke. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
0: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
1: Wah, gimana tuh?
0: Mendalami sebuah lagu.
1: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
0: Boleh.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi aku

0: misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi, ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih, kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal. Jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mas, sering ya?
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Okay. Setiap hari.

0: Atika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar, itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puspesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari, aduh capek. Kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi...
1: Iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada proyek apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan... manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi gak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku, @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AI
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.

Buat kamu yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, stylish, dan juga bikin bangga, mulai dari Informa aja nih teman Pro 2. Karena di Informa, Sultan Agung Wai Halim Lampung, karya lokal bisa tampil sekeren ini loh. Dan juga mau bikin kalau kamu pengen bikin kamar makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang tamu makin estetik, yuk boleh cek lokal pilihan Informa. Dan yang paling seru ada Serbu Merdeka dari 81 ribuan 450 ribuan sampai 1,7 jutaan aja teman Pro 2. Dan juga dapatkan ekstra 2 kali poin rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi gak cuma bikin ruang makin nyaman dan estetik juga ya teman Pro 2, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk langsung datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung yang diadakan promo berlaku sampai 7 September 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Informa, temukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu, mulai dari Informa.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 ribet Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, benar banget, lu bakal ditemenin dari gue DJ Arasi
0: dan gue Dika Susilo sampai jam 7 malam nanti, cuman di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, hai, selamat hari
1: selamat
0: Sabtu.
1: Hari Sabtu
0: di Sabtu siang sore ini ya kan.
1: Karena bentar lagi itu udah mau 17 Agustus ya Dece.
0: Iya, belum dong.
1: Belum. Besok dua hari lagi.
0: Dua hari lagi ya kan. Jadi, yaudah deh, kita hari Sabtu sore ini kita bakal nemenin kamu dengan membawakan beberapa informasi menarik.
1: Benar banget, nih langsung
0: yang
1: aja
0: pastinya
1: gua
0: bakalan bikin kamu
1: bikin
0: penasaran.
1: Bikin terkaget,
0: terkagum,
1: terpukau gitu ya.
0: Terbangkongkan
1: oleh seluruh umat manusia ini gitu ya. Langsung aja dikira ini yang terkait tadi ya, 17 Agustus itu ya.
0: Gitu.
1: Nah, Bladi Bersih HUT ke-81 RI pastikan persiapan matang.
0: Iya. Dan ada beberapa lagi.
1: Apa? Waduh, buat ini tentu, ya, apa upacara di istirahat?
0: Di istana negara. Ya deh, semua itu bakal kita bahas setelah ini. It's time to sore ceria. Ya.
1: Jadi gue nggak tahu ya kenapa feeling gue tuh menggebu-gebu.
0: Kenapa?
1: Gak tahu. Karena mungkin.
0: Karena gua semangat banget.
1: Yes.
0: Karena enggak sih. Karena lu tadi sebelum ini udah makan gula.
1: Benar. Ya kan? Jadi gue takutnya ini jadi malah efek domino gitu, sugar crash gitu di.
0: Sugar rush, kalau
1: sugar rush, game dong. Beda.
0: Sugar crush game, itu game bang.
1: Itu yang di puzzle-puzzle itu
0: iya,
1: ya.
0: Sugar rush, efek keberlebihan dari gula, sugar rush namanya.
1: Nah kan ini mungkin efek dari gula juga, jadi gue
0: iya benar
1: berpikir gitu.
0: Aduh.
1: Nah kalau lu sendiri gimana di kabarnya hari ini? Apakah lo baik?
0: Jujur hari ini gue merasa gue adalah wakil presiden.
1: Karena schedule
0: gue tuh bener-bener padet gitu. Dari pagi tadi dibuka dengan lari pagi, lalu
1: culture, guys.
0: Ada kerja bakti gitu ya kan.
1: Terus yang Ika adalah makhluk sosial juga ya.
0: Iya bener banget. Tadi gue bantu-bantu warga sekitar lingkungan gue tuh mau 17-an kan. Jadi kita mulai kerja bakti, bersih-bersih lingkungan sekitar rumah gitu.
1: Berarti lu ini jadi panitnya juga. Iya, makanya
0: bisa dibilang
1: ini
0: gitu lah ya.
1: Kayaknya emang boleh dicontoh ya teman pro 2 ini, Dika nih emang ini ya.
0: Aduh udah stop, jangan sanjung-sanjung gue, nanti gue terbang tinggi nih.
1: Udah lu gak usah terbang ketinggian. Apa
0: kalau lu? Kalau lu sekarang?
1: Aduh, kalau gue jujur karena gue juga kan masih kelas 12, kita nih sama nih. Sebenarnya ini lagi ngadain lomba dekor kelas gitu deh.
0: Lomba dekor kelas.
1: Apa sekolah gue tuh.
0: Jadi gua, tadi ya, pagi lu bantu nih, bantu
1: iya,
0: juga.
1: Iya, bantu-bantulah. Kalau lu kan di lingkungan sekitar, kalau gue ya lingkungan Semanda.
0: Semanda ya, di lingkungan sekolah ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oke deh.
1: Ya, kalau teman pro 2 lagi ngapain aja nih? Apakah kayak gue?
0: Apakah jadwalnya sepadat gue yang seperti wakil presiden ini atau apakah kalian jadwalnya malahan udah deket-deket 17 ini malah luang gitu? Dan ya, kalian tuh gunain waktu luang tuh biasanya buat apa sih? Gitu.
1: Ya bisa langsung aja cerita di WhatsApp kita tuh ya.
0: Di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di
1: Pro2BDL.
0: Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

Yes, teman Produa, Ruang Pangan merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020. Hadir untuk mengurangi food loss and food waste dengan menyelamatkan pangan yang berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi, serta pengelolaan limbah organik. Ruang Pangan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Open recruitment Ruang Pangan 2026 kini dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar berkolaborasi dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan. Nah, timelinenya ini ya, dari tanggal 12 Agustus sampai 18 Agustus itu pendaftaran, 23 sampai 25 Agustus LGD, 29 sampai 30 Agustus itu interview, dan 1 September ialah pengumuman akhir. Nah, untuk kamu ingin mengetahui info lebih lanjutnya, kamu dapat hubungi Instagramnya Ruang Pangan ID @ruangan_pangan_id, atau kamu bisa kontak person langsung si orang ini, Della Nur Anggra ini, di nomor 0895320971, dan Aziza Nurul Fami Kurnia 0851675426.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPPI, RRI, dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang lagi cari inspirasi furniture lokal yang keren, stylish, dan pastinya bikin bangga, mulai dari Informa. Karena di Informa Sultan Agung Wai Halim Lampung ya, karya lokal bisa tampil sekeren ini. Mau bikin kamar kamu makin nyaman, dapur makin rapi, atau ruang makan makin estetik? Yuk, cek lokasi lokal pilihan di Informa. Dan yang paling seru nih, ada serbu kemerdekaan. Mulai dari 81 ribuan, 450 ribuan, dan sampai dengan ya 1,7 jutaan. Plus, kamu bisa dapatkan ekstra 2 kali point rewards Informa untuk furniture lokal tertentu. Jadi, gak cuma bikin rumah makin nyaman dan estetik, tapi juga makin bangga dengan karya lokal Indonesia. Yuk, langsung datang ke Informa Sultan Agung Wai Halim Bandar Lampung. Dan promo ini berlaku sampai 7 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informa, tentukan inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu. Mulai dari Informa.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: menunggu 1000 tahun lamanya Baitulus, ya kan? Kayak gue tuh akan terus menunggu.
1: Apa tuh?
0: Walaupun 1000 tahun lamanya tentang kemerdekaan kita.
1: Berarti lo ini sangatlah jiwa nasionalis banget nih menurut gue nih. Karena siapa sih yang mau nunggu 1000 tahun untuk kemerdekaan?
0: Iya, jadi gue kayak, gue tuh selalu menanti, selalu menunggu hari kemerdekaan kita gitu. Tanggal 17 Agustus gitu. Yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus
1: gitu. Bener, itu kan 2 hari lagi setelah Sabtu ini.
0: Jadi kayak gue tuh gak sabar gitu loh, kayak pengen di hari itu kan, di 17 Agustus itu. Biasanya kan ada upacara.
1: Bener, gitu kan. Upacara
0: ada biasanya Agustusan.

0: Bagus tuh sini.
1: Iya, ya jadi yang kita cari itu adalah apa ya? Kita menghargai gitu kan. Apa ya? Jasa-jasa para pahlawan gitu yang telah memperjuangkan sedemikian rupa kemerdekaan Indonesia gitu.
0: Berarti sama ya kayak biar kita menghargainya berarti dengan cara ya upacara ini sendiri,
1: salah satunya ya kan dengan apa namanya mengikuti peringatan detik-detik proklamasi Indonesia.
0: Berarti yang lagi diselenggarakan abis ini nih saat ini apa setelah ini?
1: Setelah tanggal 2 hari lagi nih ya, 2 hari lagi itu yaitu adalah proklamasi detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Yes.
1: Gitu. Nah, biasanya nih kalau lu ikut di mana?
0: Gua sih kalau misalnya tergantung sih Dik. Kadang gua di sekolah, kalau misalnya di sekolah gua mager, gua di sekitaran rumah. Kadang tuh ada kayak apa ya
1: upacara
0: ya, upacara
1: seremoni ya, gitu. Komplek rumah gitu kan.
0: Tapi nah, gua lebih sering di sekolah sih.
1: Nah, sebenarnya gua tahun ini tuh ada rencana gitu kan mau upacara di Istana Merdeka.
0: Lu udah borong tiket gak tuh mau di sana tuh? Kan
1: nah,
0: susah tuh.
1: Nah, masalahnya itu gua enggak dapat tiket war tiket tahun ini nih.
0: Aduh,
1: belum beruntung ya kayaknya ya.
0: Berarti
1: ya,
0: lu harus nunggu 1 tahun
1: next
0: lagi
1: try,
0: nih.
1: Next try kita coba ya kan.
0: Nah, kan gua dengar kan itu juga udah persiapan mateng apa
1: iya, udah mateng banget nih lah, gitu. Ya kan di Istana Merdeka ini kita dapat info nih kan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kata beliau nih udah 99%. Nah, yang 1% lagi nih kata beliau kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancarannya gitu.
0: Segala perbuatan apapun yang kita lakukan itu pasti harus didampingi Yang Maha Kuasa.
1: Iya. Nah, jadi nanti di Istana Merdeka nih seperti tahun-tahun sebelumnya ya pasti ada kirap bendera dulu. Selanjutnya ada pengibaran bendera merah putih gitu ya kan. Dan juga ada beberapa apa namanya penampilan
0: show-show
1: gitu ya. Show-show bisa dari angkatan udara,
0: angkatan laut, angkatan darat
1: dan juga ada penampilan dari Gita Bahana Nusantara gitu. Dari kita nggak tahu ya ada special guest star apa di tahun ini gitu. Itu yang bikin gue penasaran, gue kayak dari tahun ke tahun gue pengen banget datang langsung.
0: Kayak kocaknya gitu. Waktu tahun lalu itu kan ada apa Winda Basudara.
1: Iya.
0: Itu salah satu yang gue tunggu. Ah, kaget gue kok tiba-tiba dia sang proklamator gitu
1: iya,
0: jadinya.
1: Gitu,
0: nah, kalau nggak salah ya gue baca-baca lagi tuh dari ini nih persiapan ini nih sebagai ketua panitia nasional itu. Dia tuh ngenyampein gitu kalau misalnya dia udah nggak apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan upacara itu sendiri.
1: Oke, ya pastinya persiapan ini nih udah dilaksanain jauh-jauh hari ya kan. Udah mungkin dari sebulan yang lalu.
0: Ya makanya kan war tiketnya itu susah gitu. Karena emang gak di-prepare buat yang biasa-biasa aja gitu. Dia tuh harus yang heboh dan ya emang gitu kan. Kita tuh harus menyambut dengan jiwa nasionalis.
1: Dengan jiwa nasionalis gitu ya kan. Ya adalah kita berdoa ya semoga dimanapun kamu upacara peringatan besok ya kan, semoga kamu selalu bahagia gitu, selalu mempunyai jiwa nasionalis.
0: Amin.
1: Dan juga semoga pengibaran bendera merah putihnya lancar selalu.
0: Amin. Nih jangan sampai nih ya, jangan sampai waktu ngibar itu dia benderanya dari gini tiba-tiba kebalik. Gitu.
1: Ya kita berdoa yang terbaik ya kan, karena semuanya pasti sudah disiapkan sebaik mungkin gitu. Dan gue berharap sih gue nanti upacaranya bareng sama kamu sih.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai PAS.

0: 92,5 Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, Merry Christmas, please don't call. Jadi lagu terakhir dari gue di Jarasi
1: dan gue di Kasusi loh yang usai sudah ya penama menemani kamu selama 4 jam tadi ya kan. Dari jam 5 kita nemenin kamu sampai jam 7 malam ini ya kan. Yes. Terima kasih buat kamu yang udah request dari tip salam, dan kita minta maaf buat kamu yang mungkin request dari tip salam ya belum sempat kebaca sama kami.
0: Yes, berarti langsung aja ya terakhir dari kita, Let's Device Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali dera tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: And now,
1: bye bye teman Pro 2. Bye.

0: Chihuahua.
1: Saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang di Indonesia Pro Indie.

akhirnya ya kita malam mingguan lagi. Dan gak berasa nih ya, di Agustus ini bulan penuh kemerdekaan dan penuh semangat. Wow, sama kayak semangatnya aku nemenin kamu di Pro 2 FM malam hari ini ya. Aku semangat banget juga loh, karena aku tuh bakal kasih kabar sama kamu, termasuk adalah kabar gimana sih kerennya indie yang ada di Palembang ya, dengan perkembangannya selama satu pekan ya, di Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM edisi 8 Agustus 2026 ini guys ya. Oke, udah siap banget nih buat memantau 10 anak tangga untuk pekan ini. Tapi nanti dulu, sebelum aku ajak kamu untuk menyimak gimana kerennya tangga lagu kita ya, Chart Indonesia Pro Indie pekan ini, aku ajak kamu flashback.

Tapi jawabannya adalah enggak ya. No, tidak ada yang keluar dari pekan lalu teman Pro 2. Tapi yang namanya tanggal lagu ada naik, ada juga turun. Kalau gitu langsung aja ya, kita cari tahu ada siapa aja di chart pekan lalu di edisi 1 Agustus 2026 ya. Peringkat 10 kita punya Glossy dengan lagunya Utuh. 9 pekan lalu ada Rolla Sun dengan tembangnya mereka View. Kemudian

OB dengan rayuan tipu daya di peringkat 6 pekan lalu. Naik peringkat 5 di pekan lalu, teman produ ada A Cast Project dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa. Palembang Kampung Halamanku dari Andian berada di posisi keempat pekan lalu. Dan Big Three ya di pekan lalu, posisi ketiga ada Zidane dengan Cintaku Dibully. Peringkat 2 alias runner up di pekan lalu, kita ketemu sama Andai Milikmu Lagi dari penampilannya Love Vista. Dan jawara pekan lalu, congratulations.

lagi ya di Indonesia Pro Indy gelaran Sabtu 8 Agustus 2026. And here we go. Langsung aja teman Pro 2, kita pantau chart pekan ini. Aku langsung mengajak kamu untuk mendengarkan posisi ke-10.

9 malam kita punya lapak indie. Jadi bisa banget tuh kamu tuh report dan request lagu indie favoritnya kamu di situ ya. Biar lagunya terus naik dan bertahan terus di chart Indonesia Pro Indinya Pro 2 RRI Palembang. Oke ya. Dari posisi ke-10 teman Pro 2, aku segera mengajak kamu untuk memantau di posisi ke-9. Nah, kalau 9 ada siapa nih? Jadi 9 ini kayaknya turun lagi. Tapi kalau akhirnya turun-turun terus keluar gimana dong?

gitu ya. Sama kayak aku memantau malam minggunya Palembang. Ih, pengen banget nih memantau gimana ya. Kalau biasanya malam minggu itu kan ya rame. Ya rame mungkin karena orang tuh pengen banget nikmatin weekend ya kan. Akhir pekan mengingat besok ya masih libur dong. Minggu.

ke 8 aja teman berdua dan dengerin view-nya Roller Sound ya, yang naik sebanyak satu anak tangga gitu deh. Dan yang pasti selamat malam mingguan aja lah buat kamu. Kalau zaman dulu tuh minggu ya, malam minggu tuh kayak dijadiin momen spesial aja. Iya, spesial apa? Ngapel gitu maksudnya. Enggak lah, zaman sekarang mah gak harus spesial malam minggu gitu kan ya.

0: sebel banget gak tuh? Tapi yang juga bakal membahas putaran rayuan tipu daya itu ada di peringkat ketujuh. Nah, kita punya D.O.B.A. dengan rayuan tipu daya, teman pro 2. Lagu ini turun juga. Kenapa nih? Aku harap dia cuma tipu daya doang harus turun. Mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Oke, D.O.B. dengan rayuan tipu daya peringkat 6 pekan lalu ke 7 pekan ini.
1: 7.

Indonesia Pro Indie yang pasti digelaran 8 Agustus 2026 dong ya teman Pro 2 ya. Setelah dirayu sama GOB dengan rayuan tipu dayanya ya. Mungkin ngerasa kayak aduh tipu daya doang ya. Ya dulu kamu tuh kayak seneng banget dapat rayuan dari si dia. Terus pas kamu nyadar ternyata itu cuma tipu daya doang. Ya udah, segera bertindak dan bersikap. Wah, cerita kayak gitu. Itu cerita dulu, sekarang cuma kenangan doang ya kan?

masa depan, ya. Yang lalu biarlah berlalu, biar jadi kenangan ya. Dan apalagi kalau kenangan itu kenangan terindah, ya udah, cukup jadi kenangan aja yang bikin kamu semangat dan termotivasi untuk lebih baik lagi sekarang dan selanjutnya, ya kan?

dengerin ya teman Pro 2, sekarang tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Gitu deh, asik banget ya Big Five yang bakal segera kita nikmati. Dan malam hari ini aku tuh bareng kakak Irul, tau gak sih? Iya kan? Karena terus terang aja siaran aku malam ini disukseskan sama kakak Irul yang

sebel banget. Apalagi nih kalau untuk sosok yang suka marah-marah, itu kayak nggak bisa diajak negosiasi gitu kan ya. Kalau dia marah ya udah marah aja, dia sebel ya sebel aja. Terus kita mau nerima kemarahannya gitu doang, ya nggak bisa lah. Maunya sih, untuk beberapa orang yang marahnya lebih berkuasa itu memang susah aja. Tapi memang kadang ada momen dimana ketemu sama pasangan ya, couple.

banget dalam berkarya. Keren loh. Karena memang sih semakin kesini, aku bilang tuh ya, semakin matang aja sih. Anak-anak ini tuh punya suara yang oke, ya kan? Hasil musik yang luar biasa banget. Karya-karya mereka, wow. Kadang-kadang emang banyak yang relate sama kehidupan sehari-hari kan? Gitu. Makanya kalau dibilang dari segi skill, anak-anak Palembang tuh gak kalah sebenarnya gitu tuh.

bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Jadi nggak cuma di sini doang ya. Jadi sepak terjangnya bahkan sudah sampai ke ibu kota gitu kan ya teman berdua. Semoga bakal berhasil. Semoga bakal bisa muncul sebagai bintang ya. Cie, bintang.

Indonesia yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Wow, bangga banget gak tuh tuan berdua ya. Oke, aku bakal langsung ajak kamu dengerin suaranya nih ya. Jadi kakak kita yang ini udah totalitas banget. Walaupun concern ya untuk lagu-lagu pop koplo gitu ya, pop dut misalnya gitu dengan bahasa Jawa dan kadang berbahasa Palembang, tapi tetap aja punya karya berbahasa Indonesia. Sebelumnya pernah nyanyiin Selamat Ulang Tahun Palembang gitu ya. Sekarang lagi-lagi bakal mengangkat seputar Palembang karena kayaknya kebanggaannya menjadi warga kota Palembang deh. Makanya kakak Andian langsung

terjadi pergeseran ya di peringkat 1, 2, dan 3. Bisa jadi sih ya. Atau bisa jadi sama aja. Ya udah, daripada penasaran ya, langsung aja kita bakal lihat ya ada siapa di posisi ketiga. Wow, turun sebanyak 2 anak tangga. Ada apa nih? Tapi jangan salah.

Yaudah deh, di posisi ketiga, Koprol Jono dengan Kapan Nikah, udah kamu dengerin aja. Dan lagu ini jawara pekan lalu, tapi harus terus banyak dua anak tangga pekan ini. Apa-apa sih? Eits, tapi artinya gini nih teman pro 2. Kalau jawaranya turun, otomatis peringkat 2 dan 1 ini kan terjadi pergeseran ini. Pergolakan, apa sih bahasanya pergolakan? Enggak sih padahal. Oke deh, jadi ya naik lagi dong kalau kayak gitu. Nah, yang menempati posisi kedua itu kira-kira peringkat 3 pekan lalu atau peringkat kedua pekan lalu nih kira-kira teman pro 2. Ternyata ya, posisi kedua kita ini adalah peringkat 3 pekan lalu. Yeay, ada siapa lagi bukan Zidane dengan lagunya Cintaku Dibully. Yang suka ngebully nih dengerin lagunya ya. Langsung aja Zidane posisi kedua pekan ini.

ini. Tahu nggak juaranya? Kalau kamu tahu tinggal satu lagi nih yang belum kesebut, berarti dia juaranya dong ya. Tapi nanti dulu nih, aku mau ngajak kamu flashback dulu ya, kilas balik dari posisi 10 ke posisi 2 pekan ini. Mungkin kamu baru stay tune, baru dengerin dan pengen mantau, eh gimana dong band favorit aku atau mungkin lagu indie favoritnya aku di peringkat berapa. Ya udah, kita flashback dulu ya. Dari posisi ke 10 pekan ini teman bro 2 ada Glossy dengan lagunya Utuh. 9 Bona Vista dengan Akan Tetap Abadi. Di peringkat 8 pekan ini ada Rolling Stone dengan lagunya View. Sementara di OB dengan Rayuan Tipu Daya di posisi ke 7 untuk pekan ini. Ada Crystal Light dengan Kenangan Terindahnya, itu berada di peringkat ke 6 pekan ini ya. Dan Okens Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa di posisi kelima. Sementara peringkat 4 ya pekan ini teman pro 2 ada Kakak Andian ya. Andian dengan Palembang Kampung Halamanku di posisi keempat. Peringkat 3 pekan ini adalah Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah. Posisi kedua ada Zidane dengan Cintaku Dibully.

aja. Ya udah deh, selamat buat Lovista dengan Anda yang milikmu lagi yang berada di peringkat 1 alias sang jawara untuk Indonesia Pro Indie edisi 8 Agustus 2026 ini, teman Pro 2 ya. Ingat yang namanya tangga lagu, tangga itu bisa naik bisa turun kan. Nah, kalau kamu ngerasa lagunya kamu atau lagu favoritnya kamu ini masih di peringkat bawah, tenang aja, naik tangga aja biar naik. Tapi caranya adalah kamu report dan request terus lagu favoritnya kamu di Lapak Indie setiap malam minggu ya, jam 8 sampai jam 9 di

0: kira-kira bakal perubahan atau enggak sih dengan pekan ini. Ya udah, pantau terus Indonesia Pro ini setiap malam Minggu ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Resti Chandra pamit buat kamu. Bye bye.
1: Terima kasih kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu ini selama satu pekan di Indonesia Pro.

0: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bawang Teman Terbaik
1: Kamu. Hai
0: Mama
1: Bawang
0: Arabiatan
1: nih.
2: Yeay.

0: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Produk RRI.

0: pertama ini kita bakalan flashback dulu. Jadi kita pertama kali masuk ke Pro 2 gabung di Broadcaster Academy batch kelima ini kan tahun
1: 2023. 11 November 2023.
0: Nah, ya, berarti kalian zodiaknya Scorpio.
2: Iya. Kalau
0: Scorpio zodiaknya sama kayak zodiak saya juga Scorpio. Nah, okay. Tapi kalau kita flashback lagi, ini kan udah hampir tahun ketiga ya.
1: Betul.
0: Ini adalah BA yang paling lama sebenarnya.
3: Kenapa
0: seneng? Paling lama karena mungkin beberapa faktor ya. Tapi pengen tahu dulu deh, flashback dari awal mula dulu.
4: Bisa gabung ke Pro 2 nih teman-teman, ini kan mewakili ya, karena sebenarnya kita tuh awal mulanya ada 36 orang ya.
1: Betul
4: 36 orang, kemudian ada yang sudah berkarir, ada yang udah jadi polisi, ya ada nggak sih yang jadi polisi? Nggak ada ya. Polisi India ya, selalu telat datang. Ada
2: jadi polisi masuk.
4: Tapi apa namanya itu senang banget juga. Jadi apresiasi tinggi juga ya untuk teman-teman yang masih stay hari ini dan masih mau mengawal, masih mau menemani teman Pro 2 di luar sana untuk bisa kasih warna yang baru di Pro 2 gitu kan ya. Oke. Nah, ada yang pas baru masuk tuh kurus banget kayak ya. Tapi sekarang udah lumayan berisi. Ada yang pas baru masuk followersnya baru berapa, sekarang udah berapa gitu. Ada yang baru masuk gak punya pacar, sekarang jadi punya pacar. Kabarnya tahun depan menikah gitu ya. Nah, banyak banget perubahan-perubahan dari teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 juga yang mungkin bisa di-share gitu ya ke pendengar di luar sana dan mungkin buat teman-teman BA6 juga gitu ya. Nah, ini kan liku-likunya banyak banget. Siapa nih yang mau ceritain pertama kali gimana rasanya masuk Pro 2, terus susahnya kayak gimana? Pengorbanan apa deh yang paling kayaknya kerasa banget sampai sekarang, tapi atas pengorbanan itu kalian jadi bersyukur gitu. Jadi punya banyak banget pengalaman atau juga punya banyak banget hal yang bisa kalian share ke teman-teman muda di luar sana. Gitu. Siapa nih yang silakan pertama kali cerita?
5: Ruby terakhir followersnya jadi banyak emang di Pro 2. Jujur ya.
6: Banyak fans ya, maaf.
4: Kalau banyak fans enggak usah minta maaf.
5: Iya, benar.
4: Harusnya ngajak kolaborasi ya, minta value. Iya, gimana tuh Ruby?
5: Ruby soalnya minta maafnya di kolom komen.
7: Ruby-nya pingsan. Jadi sekarang langsung dilanjut ke Najla aja. Najla yang paling bungsu kan?
6: Iya. Yeah. Pengalaman pertama ya. Awalnya jujur ngerasa kayak kayaknya bukan passion gue banget deh di Pro 2 itu. Karena basically gitu.
4: Ada dasarnya.
6: Iya, pada dasarnya gue tuh orangnya pendiam gitu. Jadi sempat di awal-awal kayaknya gak cocok deh, apa keluar aja ya. Tapi seiring berjalan waktu akhirnya banyak belajar dan ya bertahan ternyata sampai akhir ini gitu.
5: Keren.
2: Silakan ditepuk pramuka.
4: Oh, ini apa namanya? Sambil memperingati Hari Pramuka ya. Hari Pramuka beberapa hari yang lalu. Oke. Okay. Jadi lagi ada jambore nasional sekarang
6: memang. Yes.
4: Nah, terus kalau Ayu kan anak kos juga nih ya. Terus juga kampusnya kan lumayan ketat gitu ya, Yu ya. Susah juga waktu itu untuk penyesuaian. Tapi apa nih, Yu? Kira-kira yang yang bikin Ayu tuh tetap mau stay, terus juga tetap mau mengeluangkan waktunya untuk siaran bareng sama Pro 2, Yu.
6: Sebenarnya kalau untuk itu ya diusahain aja, karena di sini udah lumayan lama, udah nganggap teman-teman BA itu udah kayak keluarga sendiri. Jadi mau sejauh apapun OTW dari Y kanan pun dijabanin.
8: Saya Ayu Patmani melaporkan.
4: Aduh. Nah, terus apa lagi nih yang Orvin ya. Nah, Orvin ini juga lucu nih, unik maksud gue. Karena dia gak bisa bawa motor. Eh, bisa bawa motor. Cuman kayaknya dia manja, jadi minta antar jemput terus gitu ya.
5: Dulu, itu dulu.
4: Oh, itu dulu. Sekarang udah berubah. Oh, sekarang udah mandiri.
5: Betul.
4: Terus dan gimana tuh, Vin? Lo bisa melakukan penyesuaian. Lo kan anak pesantren, ya kan? Anak asrama.
5: Betul.
4: Ya kan, semuanya dilayani.
5: What?
4: Nah, jadi sekarang tuh udah lebih mandiri, udah bisa bawa motor sendiri.
5: Iya, benar. Jadi lebih bisa ngatur jadwal sendiri juga. Karena memang salah satu pengorbanan yang terasa betul itu karena kan dulu Orvin join ke Pro 2 ini pas masih semester 1 ya, tahun Pro 2. Dan itu benar-benar ngurangin banget waktu untuk interaksi sama teman-teman angkatan. Jadi kalau teman-teman mereka tuh udah pada dekat, pada circle sendiri, nah Orvin belum ada gitu. Jadi salah satu pengorbanan yang terjadi, dan ya gak apa-apa, setidaknya itu bisa ngebentuk sosok Orvin yang sekarang.
4: Wee! Jadi hashtag Orvin yang dulu bukan Orvin yang sekarang.
7: Benar. Okay. Dulu masih ingat benar karena Orvin anak pondok ya. Mm-hmm. Awal kali kesini pakai sarung dulu.
5: Enggak, bawa pak kiainya.
4: Nah, Iqbal. Bener. Nah, kalau Iqbal kan anak ustadz ya, Iqbal.
5: Iya lagi.
4: Nah, lo kan kesini juga waktu itu pakai sarung ya.
5: Emang dari masjid sama Orvin berdua.
4: Nah, itu gimana, Bal? Maksud gue, circle-nya kan beda nih, Bal ya. Circle tongkrongan lo sama circle teman-teman yang aneh ini kan beda nih. Mm-hmm. Nah, lo melakukan penyesuaiannya kayak gimana? Di awal-awal lo ada ilfeel banyak gak sih?
5: Enggak
4: sama
5: dong.
4: Teman-teman lo?
5: Enggak dong.
4: Enggak.
5: Kenapa di framingnya kayak gitu sih? Kenapa di framingnya? Enggak lah. Dari awal masuk BA itu udah kerasa aja, oh ini emang teman-teman yang
4: aneh banget ya.
5: Enggak, tapi apa ya, ini yang bisa track gue ke tempat yang lebih baik nih, teman-teman yang ini. Jadi makanya kayaknya gue udah bisa menentukan deh gitu, gimana teman-teman untuk fun aja atau teman-teman yang bisa bawa lo ke tempat yang lebih baik gitu.
4: Bestie
5: gue di awal-awal sih Sangkara.
4: Nanti kita coba hubungin Sangkara ya kalau diangkat.
5: Oh, nggak bisa, dia lagi ini sekarang lagi nuang-nuang susu.
4: Oh, nuang-nuang susu.
5: Nuang-nuang susu dia.
4: Oke. Atau nanti kita tanya. Oh iya, tanya Harungguan Nababan ya. Laporannya kayak gimana? Nah, terus gue mau ke Daru juga. Daru juga waktu itu kan keren banget ya dari gaya lo ya, Dar ya.
7: Iya.
4: Sekarang sumpah aneh banget, Dar.
7: Itu sebenarnya lebih ke dinamika kehidupan sih, Mams. Tapi kalau dari poinnya ya, sekarang jadi lebih dewasa lagi. Benar kata Najla, benar kata Orvin, dan teman-teman yang lain ya.
5: Gua enggak,
7: kecuali lo, Bal, sorry. kalau gue sih yang paling berkesan di Pro 2 dulu, gue ingat banget waktu kita siaran pagi. Itu gue dapet pelajaran yang sangat berharga banget di Pro 2 FM ini. Karena waktu itu gue ditandemin sama KIJ. Jadi gue telat cuma 2 menit. Telatnya cuma 2 menit. Dan itu gue gak boleh masuk. Dan seterusnya, makanya ke depannya gue jadi lebih baik lagi kan. Jadi sebelum radio, bahkan pas sudah tutup siaran gue langsung kesini.
5: Iya. Lo mastiin kan, ini penyiaran udah tutup siaran belum nih.
4: Percaya banget ya. Nah, mungkin yang belum tahu juga ini pendengar ya. Jadi kalau misal di sini tuh emang ketat banget masalah jam siaran gitu ya. Kalau awal-awal ketika mereka datangnya telat, itu pasti nggak bakal bisa masuk ya, nggak bisa masuk siaran dan disuruh nunggu doang kan di luar ya.
7: Nah,
4: apa tuh kira-kira perasaannya? Siapa yang pernah disuruh nunggu di luar? Siapa?
0: Jimsu.
7: Kalau gue pribadi ya, gue pribadi dalam hati, apa gue jenggut aja malah gitu. Ada bisikan-bisikan yang kayak gitu. Tapi balik lagi karena kita gak berani ya. Tapi poin bagusnya, jadi sekarang karena gue sudah bekerja ya, jadi gue gak pernah telat gara-gara itu. Bukan karena itu juga sih, lebih ke takut dipecat aja.
4: Kalau Jimmy gimana, Jim?
9: Apa itu? Apa, Mams?
4: Iya, tadi kan lo termasuk salah satu orang yang pernah dikeluarkan ya dari studio ini.
7: Benar, enggak ya. Disuruh masuk, enggak dikeluarkan.
4: Enggak disuruh masuk, enggak boleh disuruh masuk. Iya. Pergi kau gitu kan.
9: Saat itu sih gondok banget, dongkol banget. Benar kata Daru, pengen gue jenggot langsung.
4: Tapi kan gondok karena kesalahan lo sendiri.
9: Iya benar. Cuma kan dari situ gue langsung kayak harusnya gue datang lebih awal. Terus kayak harusnya 30 menit udah di sini gitu kan. Jadi ya udah jadi pelajaran juga.
4: Sekarang
9: tetap telat juga.
4: Berarti gak ada perubahan, gak ada hikmah baik yang bisa kamu ambil ya. Memang kamu adalah. Ya udah kita break dulu sebentar ya pendengar ya. Karena saya punya pendengar juga di sebelah sana ya. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi, ada beberapa teman-teman yang belum jawab juga kayak gimana sih cerita seru mereka, cerita lucu mereka atau juga cerita sedih mereka gitu ya. Yang harus ninggalin rumah, dimarahin sama orang rumah gitu mungkin, atau juga putus sama pacarnya. Nanti kita bakal flashback lagi bareng sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Guys.
1: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita juga masih ada di Broadcaster Academy Batch 5 Special One Last Talk. Oke, kita flashback lagi ya. Jadi kalau misalnya kita kilas balik lagi dari tahun 2023 sampai dengan sekarang, tadi udah diceritain ya, kalau ada yang sempat diusir, gak bisa siaran gara-gara telat. Terus juga ada yang udah berubah, sekarang bisa bawa motor. Tapi ada lagi gak nih cerita-cerita seru, lucu, menarik, sedih gitu ya, yang pengen teman-teman bagiin nih?
2: Pacaran 3 kali.
1: Macam
3: paling banyak momennya itu di ini gak sih? Pas kelas.
2: Iya benar.
1: Iya, pas kelas ya.
3: Pelatihan ya, pas masih pelatihan.
2: Masih materi. Siapa nih yang mau cerita guys waktu materi? Yuk,
4: ngomong ya.
1: Gina, ketua kelas.
2: Jangan cuma dong, cuma aja, akhir aja.
5: Pas kelas.
2: Pas kelas cerita dong.
6: Ini nunduk banget ya. Kan lagi live ya. Pas kelas itu serunya itu dapat banget sih. BA5 itu menurut gue keluarga banget. Karena kita tuh setiap abis pulang dari kelas itu pasti ada acara mabar ya, makan bareng. Entah cuman makan apapun itu, pasti kita makan. Terus itu yang bikin kita kayak sedih banget, kita udah ada di titik ini, udah berpisah. Tapi itu sih yang menurut gue emang part-part yang paling ngena banget itu adalah pas part kita kelas sih.
1: Makan gak bisa bayar?
6: Enggak. Itu kena. Itu kena. Enggak, ada yang bayarin waktu itu.
3: Kita pernah makan uduk sampai kali balok loh.
6: Iya benar. Kita tuh benar-benar sampai mindahin mejanya ke bawah playovernya itu. Pokoknya kita seru banget.
3: Enggak. Itu kan sampai sewa jalanan kok.
6: Itu
2: kita pernah juga.
6: Sini. Rata.
7: Terus kita pernah juga live streaming, terus kita akhirnya abisnya itu kita dapat dari sini, kita makan bareng. Kedengeran nggak sih suaranya?
1: Kedengeran. Itu yang live stream pakai TikTok bukan sih?
7: Iya.
1: Iya kan?
7: Jadi waktu itu ada Farsha ya kayaknya. Iya, Farsha itu akun baru, langsung rame gitu kan yang nonton. Kita juga kaget gitu kan. Terus abis itu karena dapat banyak lumayan, akhirnya ditraktir. Sama kayaknya sama dia juga ya, sama Jimmy juga deh.
2: Cintia.
7: Ya pokoknya talentnya sini, si Rido, makanya rame. Rido sama Cintia, iya.
1: Gimana kalau kita live lagi sekarang ya? Siapa tuh kita dapat, soalnya kita
2: bisa makan bareng lagi nih.
1: Gak punya makan nih sekarang gitu.
2: Gitu. Nah terus
6: itu salah satu cara kita.
7: Itu salah satunya.
6: Kalau lagi gak ada duit makannya kayak gitu.
7: Betul, kita kalau misalkan lagi bingung ngapain, kita live streaming.
4: Dan terakhir kita live streaming di Tugu Adipura, teman-teman.
1: Nyanyi lagu apa tuh?
3: Kau kan.
7: Tapi yang paling sebenarnya yang enggak bisa dilupain itu jokes ini sih, yang opening di OBB itu sih. Sampai sekarang sih kayaknya bakal diinget tuh, kayak sampai gua tua tuh kayaknya kalau ketemu sama Mita kali ya.
4: Sama ada lagi yang numpang napas di udara.
3: Ternyata hal-hal kayak gitu tuh jadi legacy loh. Turun.
1: Oh iya. Itu gen namanya ya.
3: Itu gen.
1: Itu turun temurun. Tapi kalau bisa di stop lah ya.
2: Oh, iya,
1: ya, dihentikan aja.
2: Yang pernah opening di OBB.
6: Iya, jujur itu apa ya? Kalau enggak masuk Broadcast Academy enggak bakal ngerasain opening di OBB. Okay.
3: Enggak, sebenarnya pertanyaan kita Mit ya. Apa pikiran lu bisa opening di OBB itu?
6: Ya, namanya juga ini ya kan, namanya newbie. Tapi gak apa-apa, sekarang udah ada generasi baru.
4: Terus ya, bahkan openingnya diganti acara ya.
6: Lebih parah itu mah.
1: Tapi
2: Kau ucap lebih parah.
1: Tapi itu kan gara-gara udah semakin apa ya, saking ini ya, saking deg-degannya kali ya. Bener, tapi apa sih yang bikin kalian deg-degan banget itu? Atau juga yang panik atau kena apa gitu di sini? Kesetrum atau gimana gitu?
6: Apa ya, kalau dulu tuh yang bikin panik tuh karena kayak belum belajar, belum ngerasa multitasking gitu loh, Mams.
3: Oh, sama Rahel.
6: Tapi jujur itu best siaran ya Kak Daru ya, kita nomor satu ya, benar itu pada masanya. Dan apa ya yang bikin grogi tuh kayak harus megang alat, harus buka omongan, nggak boleh dead air, terus bener, pressure bener dari senior ya kan.
4: Jadi kayak apalagi kalau siaran malam kan kita sambil jaga pos satpam juga. Jadi kita
3: bolak-balik dari kadang kita suka mikirin motor kan, takut.
1: Atau juga mungkin pergi keluar motor tinggal di sini gitu ya. Bisa juga ya.
2: Ada ya.
1: Ada. Ada. Ada, ya begitu ada. Kan kalau lagi pengen diantar pulang misalnya Asipa diantar pulang sama Gladys ya kan. Gladys tinggal motornya di sini gitu. Oh, gitu.
3: Siapa ya kayak gitu ya?
2: Siapa sih? Kayak kenal.
1: Terus Rido, Do. Lo kan jujur aja ya. Jadi kalau misalnya di BA5 ini gue spill juga. Spesialnya BA5 itu karena pas audisinya itu tuh banyak yang bisa nari. Iya ini serius, banyak yang bisa nari sembah. Bahkan Naina Hibatasya, dia paling tinggi kan nilainya, ya kan? Betul. Karena pas masuk dia nggak ngapa-ngapain, kita cuman dia happy, kita ajak dia happy, dia bisa happy, udah gitu aja. Terus nilainya tinggi, gitu. Jadi, nah Rido tuh salah satu yang keterima karena Rido bisa nari. Gimana ceritain pas lo audisi?
4: Koreo ini, dok yang tari semut, dung dung sakading kadung.
1: Gimana dok, bener gak? Lu disuruh nari kan dok?
0: Iya.
1: Gimana tuh?
0: Gue disuruh nari itu karena gue ditanya di orang audisi tuh punya bakat apa. Gue bilang lah, gue bisa balet, bisa nari, bisa apa aja. Tapi gue tampilin di hari itu nari. Kebetulan itu gue abis dari lomba gitu lah. Dan gue masih inget gerakannya, gue tampilannya di situ.
1: Terus siapa lagi yang nari? Dan apa dok?
0: Dan fun fact-nya waktu hari audisi itu gue pakai baju yang aku gunakan malam hari ini.
1: Oh iya. Gitu ya.
0: Dan gue narinya bukan cuma sekali, dua kali. Di ruang audisi sama di auditorium atas itu.
1: Di tempat acaranya ya.
0: Di tempat acara.
2: Jadi perform juga ya dok ya? Jadi
0: iya, dapat voucher loh gue.
2: Iya kan.
0: Voucher apa namanya?
2: Apa?
0: Pecantikan facial. Gitu, facial gitu-gitu.
1: Siapa lagi?
4: Gua ada cerita lucu. Mm-hmm. Jadi bokap gua kan adalah satu pendengar radio dari dulu ya. Gua DAW Pro 2 itu dari sebelumnya malah Pro 3, jaringan berita nasional. Nah bokap gua adalah satu pendengar setianya Pro 3 dulu. Nah terus gua nge-share, pas gua keterima gua nge-share di grup keluarga. Terus bokap gua seneng karena mikirnya gua jadi PNS di RRI.
1: Terlalu tinggi ya ekspektasinya ya.
3: Tapi bokap lo sampai aduan gak sama tetangganya? Anak saya sih. Siaran di RRI.
4: Iya gitu. Sih cuma hampir bikin among-among aja dia pagi-pagi.
1: Itu lucu sih. Terus siapa lagi kira-kira? Jadi waktu audisi itu sebenarnya juga banyak banget hal-hal yang mungkin gak kalian sangka akan terjadilah di situ gitu ya. Siapa nih yang ngerasain momen yang kayak pas audisinya kok bisa ya gitu?
4: Ruby ngomong, Ruby kamu diem aja, Ruby ngomong, Ruby.
6: Jujur gue sih ya Mams, kan gue emang gak bisa apa-apa nih.
1: Cuman pasrah. Jangan jujur banget gitu, Rob. Jangan jujur banget.
6: Pasrah dan berdoa. Taunya pas di ujung-ujung itu kesebut lah nomor gue, nomor audisi.
5: Sebenarnya itu lupa, Rob.
3: Enggak, itu ada pengaruh Aris kok. Kayak tolong lah, Kak, gitu.
6: Tahu.
1: Terus
6: pas gue dipanggil tuh seneng banget. Karena gue bisa satu, apa ya? Bisa. Stop ya. Bisa satu kegiatan sama temen gue yang dari Palembang, Niken. Iya, seneng banget bisa bareng, bisa siaran, bisa kegiatan, main bareng juga. Kayak RRI dulu setiap hari loh sama Niken. Enggak, bukan gua.
1: Jadi Ruby semenjak Niken pulang, Ruby enggak pernah ke RRI lagi.
6: Iya. Jujur enggak semangat lihat muka-muka mereka ini. Oh. Cuma
0: semangat Niken gitu. Tapi waktu audisi satu gerombolan kan kita dipanggil 5 orang. Satu gerombolan yang terima siapa aja?
6: Cuman gua berdua sih.
0: Sama Niken.
6: Iya.
0: Kalau gua Siva, Kadek sama Nabila Zain berempat. Wow. Terima. Satu gerombolan. Satunya. Dan kita kenal dari awal di situ ya. Terima ini.
6: Betul.
1: Masya Allah. Para diem semua. Seru. Tapi nih apa namanya kalau kita ngomongin perjalanan BA5 lagi, ini gak lepas juga dari catatannya Odell ya. Ceritanya Odol itu juga lumayan berlika-liku ya. Perjalanan dari Natar, ya kan, lewat dari Pasar Natar.
7: Betul.
1: Kesini hampir setiap hari ya, Del. Sampai Odol juga sempat habis operasi ya. Bukannya kebuka.
7: Ini kayaknya itu cukup kita aja gak sih? Enggak ya? Enggak usah dong yang itunya.
1: Tapi itu bentuk perjuangan kan, Del?
7: Perjuangan, betul. Sama izin orang tua ya yang sulit. Apalagi kan dari Natar itu melewati sawitan yang agak sepi dan emang terkenal banyak, ya banyak orang-orang yang seperti itu ya.
8: Dan motor lo sering banget mati ya,
7: Del. Bener.
2: Ada yang sempat naik, betul, celaka
7: ya gitu. Betul. Ya karena kayaknya karena dia buru-buru telat terus gitu, udah itu karena dia udah telat terus celaka, jadi nggak siaran juga malah jadinya. Maksudnya dia di depan ini nih, apa namanya, di depan RRI banget, dia motornya jatuh ya, mungkin dia ngebut banget ya. Terus habis itu karena dia gak jadi, karena dia malah jadi.
1: Kayaknya bukan gua sih.
7: Gua sebenarnya takut menyebutin ini,
8: tapi dia Azhar kan?
2: Bukan. Tita loh yang dia
7: mau siaran.
8: Dia Azhar juga pernah kok.
2: Iya kan?
8: Terus ada yang nolongin lagi, parah itu.
1: Tapi ada juga karena ngomongin celaka-celaka gitu, ada juga yang ditabrak tapi dia malah yang ngasih duit.
7: Kayaknya saya banyak banget ya kejadian di sini.
1: Kok bisa gitu ya? Tapi Odil juga itu dari suara ceria ya, Del ya?
7: Iya, kebetulan ya kan daftar pas sebelum Covid itu ya, pas kelas 10. Terus kan belum keterima. Nah, terus ini juga salah satu hal yang kayak agak syok-syok ya kemarin. Masuk ruang audisi, terus pertanyaannya tuh kayak begitu. Terus kayak yang ya udah, kayak oh oke. Okay.
1: Pertanyaannya apa?
7: Pokoknya pertanyaan tentang orang tua.
8: Siapa
7: gitu dan
8: kok berbobot pertanyaannya.
4: Dan sekarang Odil mau jadi penyiar cilik loh, lanjut lagi.
1: Duta penyiar cilik.
7: Boleh, mungkin nanti anaknya ya.
4: Anaknya
7: dari duluan kayaknya.
8: Jangan dong. Cicilan, soalnya
4: masih ada cicilan MacBook. Panik. Mohon maaf, MacBook saya udah cash ya teman-teman ya.
7: Oh ini klarifikasi.
1: Abis menang. Aluna, ajak Alusna.
2: Alusna kita.
7: Apa nih?
1: Cerita jeng.
7: Cerita. Sejujurnya banyak cutinya ya mam saya di sini.
2: Iya, saya saksinya teman-teman.
7: Iya.
3: Saya juga. Satu bulan nggak datang.
7: Iya.
1: Satu bulan nggak datang, di jadwal juga nggak datang ya.
4: Tapi jujur gue lebih milih Ajeng nggak datang karena kalau dia nggak datang pasti ada aja kirimannya.
3: Kok gitu deh sama lo?
7: Oh sama Iqbal nggak dari?
3: Sama gue minta maaf aja enggak.
7: Pecat ya gue. Enak aja gue ngechat. Gue
2: waktu itu sempet gedek ya sama Ajeng. Kita siaran jam 8, dia baru setengah 8 nge-WA gue gak bisa datang. Best kamu Jeng.
7: Iya gak apa-apa. Tapi minggu depannya saya langsung dapat karma. Besoknya minggu depannya Odel nge-WA gue nya setengah 10 baru bilang gak bisa datang.
2: Mending
4: gue
2: WA Odel.
4: Marta kamu ada masalah apa Marta?
7: Coba cek ya, makasih.
4: Dia bawa peso dapur nggak? Bawa peso dapur nggak ini?
1: Sebentar. Marta, ini kita lagi siaran one last talk ya. Nanti aja boleh. Abis ini kita epal, Sabar tahan ya. Kayaknya banyak banget hal-hal yang dipendam ya. Tapi di terakhir Marta, lo kan yang bikin jadwal terus ya, Marta ya. Mungkin ini adalah hal-hal yang numpuk gitu ya di kepala dan hati lo ya.
8: Banyak banget ya. Rasanya kayak paling tersakit.
1: Banyak banget. Apalagi lo ditinggal sama Lams Librasta. Harus kan berdua kan untuk handle mereka-mereka ini. Kalau ada Lams kan mereka masih nurut ya. Terpaksa nurut.
7: Iya, itu sih yang bikin gue sedih. Kalau enggak ada Lams mereka enggak nurut gitu loh.
8: Emang Lams itu berjasa banget sih buat
7: Dia. Iya kan, parah.
1: Bener. Kalau enggak ada Lams enggak mungkin ada BA5.
7: Kayaknya udah mencar gitu kalau enggak ada lams kan.
1: Iya, lams tuh ibarat kayak putih telur.
7: Iya,
1: yang merekatkan adonan.
3: Maksudnya abis.
1: Enggak, yang merekatkan adonan.
7: Oh iya. Iya, betul.
1: Gitu.
7: Korindo diem ya, Mams. Hah?
3: Lancarnya.
1: Gimana tuh, Tak? Gimana, Tak? Kesalnya lo ngadepin teman-teman semua ngatur jadwalnya, terus yang udah dikasih jadwal ini nggak dateng, terus juga ketika lo lagi miss ya Ta, lo salah bikin jadwal juga, gimana tuh Ta?
7: Gimana ya?
2: Berat nih, narik nafas dulu nih.
7: Kalau gue sih tapi gimana ya, mungkin karena kita berjalannya, gue pengen nangis enggak ya, bercanda.
2: Tisu.
7: Enggak mungkin karena kita jalannya hampir 3 tahun ya. Jadi gue memahami sih kalau misalkan teman-teman ini udah punya apa prioritas-prioritas lain gitu ya. Jadi kalau yang izin-izin gitu selama mereka jelas izinnya sih ya gue biasa aja ya, Mams gitu.
1: Yang sering izin enggak jelas siapa tuh?
7: Nah, yang sering izin enggak jelas ya. Kebetulan enggak datang orangnya ya.
1: Siapa? Siapa? Alia Divani?
7: Enggak ada.
1: Farsha Biani.
7: Ya, enggak ini apa namanya? Siapa ya, sih? Darmi. Bukan Diazer kan udah enggak ya? Ogi.
1: Ogi Averina. Nah,
7: tapi gue paham sih mungkin karena kan dia visit ya gitu. Jadi enggak apa-apa gitu kan. Tapi teman-teman yang lain juga kalau misalkan izin gitu ya, ada yang sebenarnya udah ngomong gitu kan, gue enggak bisa tanggal ini ya, terus kayak udah gue buatin enggak bisa juga kan. Tapi kadang tuh kekurangan orang juga gitu kitanya. Jadi itu ya, sih struggle-nya. Yang marah-marah. Oh iya itu ada sih. Tapi enggak banyak sih karena mereka juga kayaknya mau marah-marah juga ngerti ya kalau kita misalkan udah enggak banyak gitu orangnya. Jadi sebenarnya ya masih aman lah kalau buat jadwal menurut gue ya.
2: Marta kuat, Marta hebat.
7: Iya. Makasih lo Siba ya.
1: Marta lah si anak kuat,
3: dua anak cukup.
1: Si anak solehah ya.
3: Gladys, boleh Gladys. Karena kan lo sekarang sibuk ngurusin tanah sengketa tuh. Kebetulan dia jurusnya pertanahan, teman-teman.
7: Oh iya. Iya, kenapa ini? Pertanyaannya lagi apa?
1: Kenapa tanah itu? Enggak dong. Bukan ya?
7: Enggak dong.
1: Nah, ini kan perjalanan lumayan jauh juga ya, Dis. Lo lagi magang kan sekarang?
7: Udah pulang.
1: Oh, udah pulang sekarang magangnya.
7: Baru sampai.
1: Kira dari Thailand kemarin.
7: Udah tahun lalu
1: ya. Nah, gimana Dis? Waktu lo audisi lo ngapain? Gue mau tanya terus ke lo.
7: Cuma ditanya doang sama Mams, pokoknya pakai bahasa Inggris dengan artinya apakah kamu friend, apakah kamu ramah gitu. Terus ya aku bilang dong, aku enggak tuh. Terus gue bilang, "Iya." Terus udah habis itu langsung keluar. Dan di situ gue nangis, Mams, bener-bener nangis karena kayak gue ngerasa gue enggak ngorin apa-apa kan. Terus pas disebut apa sih nomor-nomor orang yang keterima tuh kok punya gue enggak disebut. Di situ gue udah mau pulang, udah gue sampai ngangkat tas terus tiba-tiba dipanggil. Itu sama Ogi, sama Feli kalau enggak salah. Terus sama satu lagi anak Ilkom. Terus kita berempat kan, yang ketolok cuma satu. Terus ya udah, gitu deh.
1: Terus menurut lo apa yang bikin lo keterima?
7: Gak tahu.
3: Karena ramah.
7: Bisa
3: jadi frontliner kan.
7: Bisa jadi soalnya cuma ditanya ramah apa enggak. Iya, udah, habis itu udah keluar. Gitu. Nah, tapi fun fact-nya kalau misalnya dari BA ini perjalanan menurut gue yang sangat mengikuti tuh apa juga tiap pokoknya kalau misalnya gue inget BA tuh gue inget dulu tuh gue daftar BA gara-gara lihat di story-nya Kak Caca. Nah terus ternyata fun fact-nya Kak Caca kan itu
3: anu
7: ya TTA gitu kan. Terus akhirnya pas gue keterima kebetulan gue tuh disupport oleh orang-orang di belakang gue ini gitu. Jadi BA tuh BA5 itu kayak bener-bener kayak perjalanan gue dari pacaran, putus, jomblo 3 tahun. Jangan di-mention dong. Udah lupa.
2: Lengkap cerita cinta.
7: Iya, gitu. Keren banget sih pokoknya. Udah.
3: Jadi buat teman Pro 2 yang mau WA-nya enggak ya.
1: Bukan jomblo's night ya ini ya. Oke, terus siapa lagi yang mau cerita? Ada yang belum cerita gak nih?
7: Nyanyu
1: ini.
7: Feli, Mams.
1: Nah, Fel, lo kan waktu itu sempat mau mengundurkan diri ya, Fel ya.
7: Iya,
1: cuman
7: betul.
1: Kita hold ya. Itu kita, gue minta lo untuk berpikir lagi. Itu yang think twice. Berpikir lagi, terus baik buruknya gimana. Terus apa yang akhirnya bikin lo, udah gue gak jadi keluar, gue akan tetap bertahan mengikuti arus BA5 ini.
9: Sampai tamat.
1: Sampai tamat.
9: Sampai akhirnya gue tamat.
1: Sampai ini. One last talk nih.
9: Karena gue pikir gue enjoy ya di untuk siaran, untuk ketemu temen-temennya.
3: Prank. Super mega duper prank.
9: Nyebelin banget. Jadi ya, akhirnya pada saat itu gue memilih untuk cuti 1 bulan. Terus kayak oke deh lanjut lagi gak apa-apa, kayaknya masih bisa. Gitu sih, karena kayak sayang banget gue gak ketemu mereka-mereka lagi.
1: Ada lagi gak sih yang mau ngundurin diri waktu itu di sini orang-orangnya?
9: Jimsu.
4: Rido.
7: Kayaknya banyak deh waktu itu.
1: Sempat ya banyak ya waktu itu yang mau mengundurkan diri ya. Tapi apa Jim yang kira-kira bikin lo gak mau mengundurkan diri lagi Jim?
10: Cek.
1: Akhirnya sekarang lo jadi frontliner di... Oh enggak ya, bukan ya. Iup dulu, mana iupnya,
4: Apa ini pertanyaannya, Mams?
3: Kenapa? Siapa Pris Lopem?
4: Sandi. Lagi. Apa ini?
7: Kenapa enggak jadi
4: ngundurin diri? Yang pertama karena ngundurin diri itu kayak dibilang Martha tadi, karena orang-orangnya kayak sibuk semua. Itu jujur ya.
1: Lo enggak dapat yang perhatian di sini ya?
4: Enggak, karena gua ngerasa kayak gila ya jadwalnya gini-gini banget gitu loh. Dan mereka ini pada enggak mau backup, jujur. Terus gua ngerasa kayak ya udahlah, kata gue stop aja di sini gitu kan, dengan alasan gue saat itu mau fokus kuliah. Padahal fokus. Terus udah gue vakum kayak beberapa bulan, terus gue sempat daftar kerja dan keterima karena bantuan RRI juga. Terus kayak udah balik lagi ke sini. Gitu. Thank you.
1: Iya. Ya sama-sama. Ya itulah, jadi kayak banyak banget dikalikunya, banyak banget hal-hal yang mungkin bikin capek ya. Siapa sih yang gak capek siaran di sini gitu ya. Terus juga kadang ketemu sama teman-teman yang gak nyambung ya. Siaran juga mungkin gak enak. Tapi apa namanya itu jadi dinamika aja sih sebenarnya buat BA5 gitu kan ya. Dan akhirnya juga ketika mau selesai sekarang, memori baik itu balik lagi. Kayak tadi pergi makan bareng, terus juga ngabisin waktu bareng gitu ya. Dan semoga
4: karena,
1: aja
4: karena dari awal kita makan bubur juga bareng kan.
1: Betul. Kita makan bubur bareng, makan dinsan juga kita bareng-bareng ini sekarang ya. Dan kalau misalnya besok kita mau pergi makan-makan lagi juga boleh banget.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Backsound udah naik, waktunya kita untuk ngobrol lagi nih pendengar ya. Pendengar lagi tuh kan. Untuk teman Pro 2 semuanya yang masih dengerin kita sekarang, kita masih ada di segmen Jaga Malam dan masih bareng sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5. Dan kita masih akan cerita tentang One Last Talk ini ya. Tadi udah banyak banget flashback, terus juga udah banyak banget hal-hal yang kita share ya. Sampai ke hal-hal yang sebenarnya gak perlu di-share juga di-share ya malam hari ini ya. Oversharing pokoknya. Nah sekarang kita udah terhubung sama teman-teman yang kebetulan gak bisa datang hari ini karena memang sudah berkarir ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Dan udah ada Niken, terus juga ada Ellen, ada Lams, ada Zulfi, ada Farsya, ada Dila juga, terus juga ada Adinda Putih sama Alia Divani. Mohon maaf semuanya kalau misalnya udah denger ya, ini ngomongnya satu-satu ya, jangan barengan-barengan ya. Jadi langsung aja kita sapa. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Oke, sinyalnya aman ya, nggak pakai wifi di sini kan?
1: Halo.
0: Oke, mau nanya dulu dong, Niken, sekarang on apa namanya tuh dari mana nih? Udah di mana nih Niken, daerahnya?
1: Oh, kalau Niken sudah di Palembang. Oke. Balik ke tempat asal.
0: Niken balik ke tempat asal di Palembang dan sekarang udah jadi makeup artist di sana ya. Ih, seru banget. Terus kalau Ellen, kata kabarnya udah jadi apa CEO, namanya tuh CEO sayur buah-buahan ya Len, betul ya Len?
2: Alhamdulillah doa lancar teman-teman. Ya teman-teman, aku sekarang stay di Lampung Tengah ya.
0: Oke, jadi apa namanya tuh? Apapun kegiatannya, yang penting itu bisa beli lauk sehari-hari ya.
3: Yang penting pada sehat.
0: Beli bensin ya, penting pada sehat di rumah ya.
3: Paling jauh Zulfi, Zulfi paling jauh.
0: Zulfi paling jauh langsung dari Buton ya. Itu di wilayah Indonesia Tengah ya, kalau nggak salah ya. Gimana nih Jul, kabar di sana?
4: Alhamdulillah baik. Ini manggilnya siapa ya?
0: Ini manggilnya tante, bukan ya?
4: Tante, oh, alhamdulillah baik tante dari okay. Buton.
0: Dari Buton baik ya. Oke, okay. Nah di Buton sekarang berarti udah jam 10:30 malam ya, Julpi ya?
4: Jam 10:30 malam ini kita dapat telepon dari teman-teman ini, luar biasa banget.
0: Tapi ini ikhlas ya, Jul ya, di telepon ya,
4: nggak ganggu. Ikhlas banget nih.
0: Iya kan di sana juga nggak ada yang bisa di.
4: Kita langsung bangun ini kan karena. Ngelihat flyer last on air hari ini ya.
0: Iya iya iya iya iya iya. Ya. Terus ada Farsya dari mana nih, Sya?
5: Hai, sekarang lagi di Bandung.
0: Farsya lagi di Bandung.
5: Iya, lagi di Bandung.
0: Bukannya Farsya ada di Makassar ya?
5: Udah enggak, maksudnya enggak.
0: Oh, udah enggak. Sekarang udah di Bandung. Oke, terus ada Lams juga. Lams, halo Lams.
6: Halo, halo Mams.
0: Apa kabar nih, Lams?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Lams sehat ya. Terus ada Dila juga. Gimana nih Dila kabarnya?
7: Halo Mams, assalamualaikum teman Pro 2, sehat alhamdulillah.
0: Kalau Dila sebenarnya ada di sini sih ya, cuman karena memang nggak bisa lagi ada. Apa namanya tuh hal-hal yang harus ditulis ya, harus diurus ya. Jadi nggak bisa ikutan ya Dila.
7: Iya, okay. Mohon maaf sebenarnya.
8: Enggak ya Dila ya, sponsor ya. Penginapan enggak ya?
0: Enggak ya Dila ya. G. Nah, terus
8: enggak ya.
0: Ada Adinda Putih. Yang terpaksa harus lembur dan enggak bisa ikutan ya.
7: Iya, gimana kabarnya teman-teman?
0: Gimana kabarnya teman-teman semua?
8: Luar biasa.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Terus ada juga ada Alta nih. Alta di Batam, iya betul. Alta sekarang kegiatannya apa nih tadi sana, Tak?
9: Kerja, Mam.
0: Kerja ya sekarang ya. Okay, berarti Alta udah kerja teman-teman, ini info aja ya.
10: Keren-keren banget.
0: Jadi kalau misalnya udah kerja, kalau udah kerja kali dua ya, Alta, Julpi semuanya ya yang ikutan di sini ya.
4: Tapi boleh.
0: Kalau Julpi udah enteng banget ya.
3: Alta di bank dia sekarang. Alta mau nanya sih, mumpung di bank nih ya kan.
0: Tahan deh Dar.
3: Gue mau pencairan sertifikat, bisa nggak ada sertifikat vaksin?
9: Boleh hubungi saya, boleh.
0: Boleh, sertifikat vaksin gue juga ada lagi, sertifikat banyak lagi. Bisa kira-kira ya. Tapi ini gue mau nanya dulu ke Lams nih, Lams. Jadi kalau misalnya untuk Lams ini kan apa tuh namanya sebutannya Bung ya? Bung sama Ginda. Tadi juga sempat kita bahas kalau Bung sama Ginda ini yang ngatur teman-teman semua dari mulai jadwal dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, sempat susah enggak sih untuk ngatur teman-teman yang juga mungkin punya banyak banget karakter dan segala macam tuh, Lams?
6: Ya so far sih teman-teman kalau diajak koordinasi enak ya. Kalau walaupun ya pada bintang-bintang semua di sini isinya ya orang-orang keren, pada punya kesibukan masing-masing, pada ya pada berkarir dengan aktivitasnya masing-masing juga. So far teman-teman walaupun sibuk masih tetap enak diajak buat dikoordinasi sih Mams. Jadi kayak kalau misalkan emang nggak bisa ya ngomong gitu, kalau misalkan emang ada yang waktu luang ya digas gitu, dan loyal-loyal juga sih sama Pro 2.
0: Oke, tapi ada gak sih Lam hal-hal yang mungkin gak bisa lo lupain dari BA5 yang sampai sekarang tuh ngelekat banget nih di hati dan pikiran lo?
6: Yang pastinya sih kalau misalkan ngelekat banget tuh ya siaran sih. Kayak kalau misalkan tiba-tiba yang kalau pagi-pagi gedebak-gedebuk gitu kan, siaran sepada gitu kan, itu yang paling berkesan. Karena gue juga tipenya insomnia, jadi beberapa kali tuh sampai gak tidur demi sepada dulu baru tidur. Dan itu benar-benar jadi memorable sih buat gue.
0: Wih, keren. Jadi karena insomnia dan gak bisa tidur, jadi selesai siaran baru bisa tidur gitu ya.
6: Betul, dan kalau misalkan masih ingat, suka sering tidur di pojokan.
0: Pojokan mana, Lams? Detail dong, detail.
6: Di pojokan studio.
0: Oh iya, yang dekat jendela ya, yang dekat jendela kaca ya, ini betul. Ya. Kalau misalnya pagi-pagi memang ada anget kena matahari pagi ya. Oke, okay, next kita ke teman-teman yang lainnya, ada Ogi dan juga Cynthia yang udah gabung juga. Teman-teman semuanya dari daerah mana nih kalian sekarang ini?
11: Jauh banget tuh.
0: Cin?
4: Butan.
0: Ogi.
12: Halo.
3: Satu-satunya BA5 yang S2 loh. Cynthia loh.
0: Cynthia.
12: Aduh.
3: Oh iya, Dinda Putih juga, sorry Din. Dosudin.
6: Wah, parah sih dilupain.
12: Parah.
0: Tapi ini Ogi sama Cynthia memang lagi enggak di Bandar Lampung ya, enggak bisa ikutan ya.
12: Iya, lagi nggak di Bandar Lampung nih kak, lagi pulang kampung kebetulan.
0: Iya kok, ya udah kayak kakak, segitu aja ya kakak ya. Alia, kebetulan kacanya belum di ini tuh ya.
12: Iya. Ini rame ya, seru ya.
0: Kita udah mau anniversary ketiga ya, by the way. Aduh ya ampun, emang banyak banget cerita-ceritanya BA5 yang aneh menurut gue, tapi kok terjadi gitu ya. Oke, teman-teman ada gak nih yang mau di-share dari cerita perjalanan teman-teman semuanya untuk BA5 ini? Terus juga mungkin hal-hal yang pengen kalian sampaikan nih ke teman-teman yang lagi ada di studio sekarang, atau juga pendengar teman Pro 2 yang biasanya kalian temenin gitu. Diam, nggak ada jawaban. Gue pres dong. Ini hostnya udah diimpor dari Pro 1 loh ini.
4: Pantes nggak asing gitu dari Pro 1 kayaknya ternyata ya.
0: Iya, Anda kan kemarin habis dijaksa menyapa kan ya di Pro 1 ya.
4: Siap. Kok tapi kok nggak ketemu ya kemarin ya?
0: Ya beda pulau kita. beda pulau, waktu.
4: Betul.
0: Iya, nanti saya tunggu ya. Anda kalau misalnya udah pindah dinas ke sini, jaksa menyapa di sini ya.
4: Amin ya Allah, siap banget ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mams Ara ini.
0: Iya, nanti bawa PowerPoint yang banyak ke tempat itu ya.
4: Siap.
0: Nah, Niken dulu deh. Niken, lu kan juga banyak banget nih cerita-cerita yang lika-liku di sini Niken ya. Terus juga mungkin hal-hal yang apa namanya tuh pengen lo share juga ini ke temen-temen di luar sana tuh kayak gimana sih? Lo kan perantau nih, terus temen lo cuman Ruby di sini, nggak punya teman lain, ya kan? Terus gimana tuh susahnya untuk belajar siaran? Karena juga Niken tuh ada salah satu orang yang susah banget belajarnya gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak logatnya masih kental banget dan segala macamnya. Nah itu susah payahnya kayak gimana Niken, boleh di-share?
1: Kalau dari Niken sendiri sih, buat teman Pro 2 jangan lupain penyiar Tribun Jambi ini ya.
0: Aduh, lucu terus.
1: Pengalamannya sih.
3: Gue gak akan bisa lupa cepol lu Niken.
0: Dua kata lucu.
3: Cepol Niken.
6: Cepol Niken.
1: Paling gitu sih Mams, kalau dari Niken sih pengalamannya, kesan ya ini ya. Kesannya banyak sekali sih, mulai dari kisah percintaan di Pro 2 itu banyak sekali yang gak bisa diceritakan gitu ya. Tapi untuk teman Pro 2, terima kasih karena selama jadi penyiar Pro 2 banyak sekali sih pelajaran yang dapat diambil gitu, mulai dari ngilangin logat Niken yang super kental ya dari daerah ini gitu. Terus apalagi ya, paling buat Ruby sih, terima kasih ya Ruby sudah jadi temen gua satu-satunya.
0: Oh Ruby doang.
1: Enggak, maksudnya yang benar-benar pontang-panting lah ya.
0: Oh Ruby doang. Ruby doang. Niken, mau diceritain tak? Soalnya cuma Ruby.
1: Terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih Mams Ara yang apa ya, yang sabar lah ngadepin kita semua di sini gitu.
13: Enggak dulu deh.
0: Iya. Soalnya cuma Ruby doang yang biasa diajak share loreng yang hijau. Oh, gitu. Yang lainnya enggak bisa ya.
13: Padahal aku bisa loh.
0: Ellen.
10: Ellen mana suaranya
0: Ellen?
1: Hadir
0: teman-teman. Hadir. Yeah. Nah lo kan sempat momen terakhir Ellen di sini mungkin momen yang agak pahit ya, karena Ellen sempat berantem ya di sini. Wow. Ellen ngurusin masalah audisi gitu-gitu dan mungkin menguras tenaga dan pikiran Ellen juga yang biasanya gak terlalu terlibat gitu ya Ellennya. Kemarin itu gimana, ceritain Ellen coba.
1: Kayaknya itu nggak perlu diceritain ya teman Pro 2.
0: Ya yaudah, kok kayaknya cerita apa nih Len?
1: Mungkin bisa diceritain dari yang Len awal-awal siaran gitu.
0: Ya.
13: Siapa saudara?
1: Kayak struggle-nya gitu ya Mams. Kan kalau Ellen sendiri itu introvert lah ya orangnya. Terus juga mungkin enggak mudah untuk berbaur sama teman-teman yang lain juga gitu. Dan di situ Ellen belajar kalau ada di sekitaran situ tuh jadi apa ya, ngedorong untuk mau enggak mau tuh harus bisa berbaur dan mau enggak mau tuh harus bisa berkembang gitu Mams, untuk menjadi lebih extrovert, terus juga lebih bisa banyak bicara lagi. Karena sebelumnya kan Ellen kendala lah gitu kalau untuk ngobrol sama orang lain gitu.
0: Kamu cuma bisa ngobrol sama Suandaru Haryo Kartiko itu aja ya. Tapi kita ke Alta dulu ya. Alta masih di sini nggak sih? Alta masih gabung ya, Ta?
1: Itu
0: Alta ini juga adalah

0: terdengar.
1: Apa ya, aku bingung ini yang masalah yang mana ini. Saking banyaknya nih.
0: Saking banyaknya berarti.
2: Nah, maksudnya lo problematik gitu, tak?
1: Astaga. Enggak ya. Ya mungkin untuk dari BA5 tuh banyak hal yang bisa dipelajari juga sih. Kayak menyatukan suara gitu untuk saling back apa saling ngebantu satu sama lain, saling memahami juga gitu, saling ngepres ego sendiri ataupun yang lain untuk bisa berjalan lancar kerjasama bareng juga gitu. Gue kangen banget karena dari banyaknya RRI yang ada di Indonesia ini kan cuman Bandar Lampung ini yang punya broadcaster, jadi kayak pas aku udah pindah kota tuh kayak kangen aja gitu karena cuma ada di Bandar Lampung gitu.
0: Oke. Nah teman-teman, ada Naina nih, ada yang mau nanya Naina nggak kira-kira? Naina, gimana, ada yang mau ngobrol sama Naina nggak nih?
3: Naina, lagi mana Nay?
0: Mohon maaf,
2: lagi
0: ini
2: dimana?
0: bukan.
2: Bagus tuh nanyanya lagi di mana?
4: Gua mams. Gua ingat banget dulu Naina waktu siaran pagi kena omel sama Kak Ijeng. Masih ingat gak, Nay? Sampai gak mau siaran terus lu nangis sambil pargoy gitu, Nay.
5: Itu paling dipakan ya, Dar ya. Sorry Kak Ije, izin.
2: Tapi satu hal yang paling gue inget dari Naina, bahasa Inggrisnya jago banget, cuy.
4: Iya benar.
2: Bahasa Inggrisnya
0: parah sih.
2: Iya sih. Gue sampai kepikiran jokes loh waktu
0: kita
2: itu.
0: Kita terima Naina juga karena ternyata Naina juga bahasa Inggris.
5: Wow.
0: Kita tadinya
5: jadi terharu ini.
0: Enggak usah. Ternyata perkiraan kita salah sih. Itu Naina yang ngomong. Finally. Naina sekarang udah jadi dubes
3: kan. Dea.
2: kita mau buat pengakuan dulu deh. Waktu itu kita inget gak sih, kita sempat ngomongin Naina gara-gara Naina pulang sama Sangkara.
0: Oh benar. Gue enggak sih.
6: Oh, bukan pulang sama Dario ya?
0: Enggak sih. Lo ngomongin sama siapa, Bal?
2: Apa sih, kita waktu itu sempat gosipin kayak, masa Naina pulang sama Sangkara besoknya langsung ini bikin story. Itu ingat harusnya ingat loh.
0: Ya deh. Kita konfirmasi aja. Gimana naik menurut lo? Itu
7: iya betul itu.
2: Tuh kan. Soib gue yang
7: langsung
5: aduh jadi malu gini ya.
2: Dulu apa kita gibahnya berdua ya waktu itu Jul ya?
5: Boncengan itu tuh adalah hal yang memorable banget ya kayaknya.
2: Iya, soalnya itu doang yang bisa diinget, naik.
4: Karena pada saat itu boncengannya duduk depan madep ke belakang ya, Naya.
2: Enggak, dia duduknya di ini.
0: Naina waktu itu duduknya di ban.
2: Naina pas dibonceng Sangkara duduknya di bahu sambil megang bambu. Kok sirkus jadinya?
0: Nay.
5: Ya.
0: Lo kan ini Nay itu.
7: Bingung.
0: Enggak, Naina ini kan adalah peserta audisi BA yang keterima dengan nilai paling tinggi, betul ya Nal ya?
5: Masya Allah tabarakallah, betul sekali.
2: Kok malah ilmu padi?
5: Betul sekali, terima
0: biar
5: kasih.
0: Biar gak kena ain, harus ada Masya Allah tabarakallahnya ya Bunda. Nah jadi
5: Masya Allah tabarakallah.
0: Ya Nenek dapat nilai yang paling tinggi karena waktu itu dia pintar bahasa Inggris. Jadi dia ngobrol pakai bahasa Inggris sama kita tuh lancar banget gitu. Makanya dia dapat nilai paling tinggi. Ternyata perkiraan kita salah gitu ya.
5: Kok jadi tiba-tiba gitu ya kan ya?
0: Iya, kok jadi tiba-tiba Naina begini ya, masih ada pertanyaan gak? Terus lo bilangnya enggak gitu ya. Nah tapi Nay, sampai lo bertahan sampai selesai nih, sampai kuliahnya selesai, walaupun memang lo siarannya juga susah ya Nay ya. Nah tapi apa nih Nay, dengan segala tempuran, dengan segala kerasnya pendidikan ini yang bikin lo bertahan tuh apa Nay?
5: Karena ada teman-teman BA5 yang aku sayangi.
0: Bohong banget sih.
5: Dan juga best koordinator kita yaitu Moms Ara ya, yang sudah menyayangi aku dengan sepenuh hati, dan juga kalian yang
2: Nay, ini gue kasih tau ya Nay, kalau Moms cepet lagi nggak ada Nay, jangan kayak gitu.
0: Nggak ada. Tapi ya udah, Masya Allah tabarakallah ya Nay. Jupi,

0: lo kan dari sore ceria nih Jul, dari yang kecil banget gitu ya sampai sekarang udah bisa
1: gede banget.
0: Nah, dari apa namanya tuh sore ceria udah ketemu teman-teman yang dengan karakter berbeda di apa namanya tuh BA5 juga karakternya lebih berbeda lagi, makin banyak orang anehnya gitu ya. Tapi lo bisa ngikutin itu sampai dengan selesai dan lo nggak bosan. Itu tips dan triknya apa sih Jul?
2: Sebenarnya kalau dibilang nggak bosan sih, bosan sih. Bohong
0: ya.
2: Gak tapi maksudnya ya. Gimana ininya ya, apa namanya, apa tadi namanya pertanyaannya
0: ada berapa provinsi di Indonesia?
2: Enggak, maksudnya sebenarnya kemarin kayak join BA5 lagi itu kayak seneng sih Mam, karena kan dikasih kesempatan baru kan, dan akhirnya ya tadi kayak misalkan dari sorter ke BA kan pasti ketemu banyak teman-teman yang baru gitu, dan sebenarnya akhirnya lebih banyak kenal dengan berbagai macam orang, unik-unik kan. Ada contohnya kayak si Daru dengan Dina juga dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari semua itu ya akhirnya bisa belajar lagi di Broadcaster Academy 5 ini sih Mam, seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ada Tita yang baru gabung nih. Tita, hai.
3: Halo.
0: Aduh, baru gabung udah berisik, Tit. Udah cut aja, Tit. Udah keluar aja, gak usah deh.
3: Halo teman Pro 2 semuanya.
0: Buat Tita, khusus buat Tita ya. Kalau udah selesai kerja, tolong kesini ya, Tita ya. Tita, tapi lo kan apa namanya tuh anak Broadcaster Academy yang juga sama kayak Orvin, kalau gak salah dari semester 1 ya?
3: Iya.
0: Betul gak sih? Ya kan? Sampai benar dengan sama. Sekarang, walaupun lo hilang-hilangan sekarang, tapi lo tetap bisa penuhin jam siaran lo.
3: Alhamdulillahnya iya.
0: Nah, pertanyaannya nih Tita, gimana nih untuk tutup siaran Pro 2 ini? Nah Tita.
3: Enggak dong.
0: Gue... Tanya dong, capek nih gue tanya. Tanya dong buat Tita nih.
4: Di mana?
0: Di mana Tit?
3: Pertanyaannya apa? Bagus. Pertanyaannya apa ini? Gimana ya? Ini gue lagi ada di Jepang sih sebenarnya.
5: Ya udah Tit, orang tua mah gak nuntut banyak.
0: Ya udah Tit, kalau lagi di Jepang jangan inilah Tit. Udah Tit, hati-hati jalan ya Tit ya. Terus juga sebenarnya kita masih nungguin ada Ratu, terus juga ada Cindy Kurnia yang kemarin baru aja pelatihan diklat manajer KDMP ya. Betul. Koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan tadi juga abis ngobrol sama Pro 1 ya, dia cerita gimana lika-likunya jadi manajer KDMP. Terus juga masih nungguin lagi siapa lagi ya?
6: Reva.
0: Terus ada Zen juga ya. Kalau Reva mungkin dia lagi ngeletakin stiker ya untuk mukanya ya.
6: Oh iya,
0: acne patch-nya ya. Jadi nanti kalau misalnya acne patch-nya udah ketempel semua, dia baru bisa gabung ya. Oke lah, kita rehat sebentar teman-teman. Tahan dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Tetap bareng sama kita dan teman Pro 2 juga. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget. Buat Mei di Lampung Tengah nih, panjang banget pertanyaannya nih Mei. Nanti kita bakal bacain setelah ini. Dan tetap bareng sama kita semuanya dari Broadcaster Academy Batch 5 di siaran terakhir kami hari ini di tanggal berapa sih? 15 Agustus 2026.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Masih barengan sama Broadcaster Academy Batch 5, teman-teman.
1: Yeay.
2: Pasti yeay.
3: Mana ya? Kan sekarang udah di CPH ya, cerita penutup hari ya.
0: Benar.
4: Jadi backsound puisi Sandy aja deh ya.
0: Oh, kita mau
3: pengen flashback juga. Kita pengen flashback, pengen cerita-cerita karena bukan cuman kita yang ngasih info tapi juga ada yang ngedengerin ya kan.
0: Betul. Oh iya benar.
3: Nah, yang ngedengerinnya ada pendengar setia kita nih. Salah. Jauh-jauh dari Bandar Jaya sana.
0: Bu, emang Bandar Jaya? Lampung Tengah.
3: Lampung Tengah.
0: Lampung Tengah benar. Tapi kita coba sambil kita coba hubungin kan, kita mungkin agak sedikit flashback dulu ya, kenangan-kenangan yang terjadi di ini ya, di apa namanya? Masa-masa kita selama pembelajaran sampai kita di udah 3 tahun. Iya. Iya. Gubris.
3: Sorry, kenyangan.
0: Tapi ingat enggak sih awal-awal kita masih apa namanya? Masih materi-materi gitu, kita pernah bikin marah salah satu pemateri kita sampai enggak mau masuk kelas lagi.
3: Siapa tuh? Yang mana lagi? Inisial, inisial.
0: Inisial depannya V, belakangnya Li.
3: Pilih nama orang dong jadinya. Betul sih, waktu itu pernah gara-gara. Tapi ya ini hal lucunya itu. Jadi tuh gue kan gak pernah izin ya kelas itu. Dan baru satu kelas itulah yang gue izin, kelasnya Kak Fili itu. Dan pas banget gue izin dan dia marah.
2: Emang apa sih dia?
3: Gara-gara, iya bener apa sih itu. Tapi itu semua emang pada izin. Herannya hari itu pada izin semua.
0: Iya tahu. Iya.
3: Gak tahu kenapa.
2: Masih banget itu.
0: Iya kalau nggak salah cuma satu setengah orang.
3: Gimana satu setengah?
5: Bukan salah kita, salah jadwalnya sebenarnya ya.
3: Karena BA5 nggak pernah salah ya. Tapi kan, menurut Daru ya.
0: Tapi kan dibalik semua perjalanan kita. Rasanya tuh gak lengkap gak sih kalau kita siaran tapi kita tuh gak punya pendengar yang beneran setia ngedengerin setia kita banget. Gitu.
5: Kan sampai ada ini panggilan sayang ke masing-masing penyiar.
0: Betul.
5: Ke
0: kakak-kakaknya iya.
2: Satu persatu dia inget loh panggilannya.
0: Iya, terus kita sampai dikirimin kenang-kenangan.
3: Bener.
0: Mungkin ini kita hubungin langsung aja kali ya.
3: Boleh.
0: Coba kita ini dulu, kita panggil dulu namanya. Siapa namanya coba?
3: Apa tuh?
0: Nama pendengar kita ini.
3: Depannya M, belakangnya Y.
2: Lampung Tengah.
3: Ya betul. Kan betul.
0: Coba kita udah terhubung nih kalau enggak salah. Halo Mei.
3: Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam. Mei di mana? Mei lagi apa? Mei udah makan belum?
6: Udah, Kak.
4: Udah siap belum?
6: Mei tadi habis di party ya, 17-an.
0: Oh, nice information loh, Mei. Mei, tapi gimana sih rasanya udah selama hampir 3 tahun ditemenin sama penyiar-penyiar BA5 ini?
6: Rasanya seneng banget ya. Awalnya sedih, karena dulu... seperti yang kalian tahu, Mei deket banget kan sama kakak BA4.
0: Oh iya benar.
6: Terus ketika mereka nggak ada tuh, awalnya Mei apa ya, ngiranya kayak mereka terusir gitu oleh kalian. Maaf ini maka.
0: Rasanya terus, kayak terusir gitu ya sama dari BA5. Iya.
6: Aduh sedih banget lagi gimana ini.
3: Gak apa-apa, Mei.
6: Ya karena kalian mau pergi juga.
2: Oh my god, sedih banget.
3: Siapin tisu sih.
0: Mei, tapi ada gak sih apa namanya, selama apakah perasaannya itu tergantikan gitu dari kakak-kakak BA4 yang kita tahu gimana Mei itu dekat banget sama mereka, terus akhirnya kita masuk sebagai orang baru yang akan nemenin hari-harinya Mei sebagai pendengar Pro 2 gitu.
6: Ada pertama kali tuh Mei deket waktu siaran sama kakak Lagasta.
0: Oh, kakak Lagasta.
3: Lagasta itu panggilan kesayangan untuk siapa, Mei?
6: Kalam, Kalam.
3: Oh, Kalam.
4: Lampung bergetar.
6: Nah, terus pas Kalam pergi itu inget banget hari Kamis itu ya. Mei lagi di sekolah, waktu itu Mei SMP kelas 3. Nah, Mei sampai nangis, terus Mei disuruh pulang di sekolah sama guru.
0: Karena nangis?
6: Iya, karena nangis.
0: Tapi selain sama Kalagas, selain sama Kalambung nih ya, Mei itu paling dekat sama siapa lagi sih di BA5 ini?
6: Iya nanti bentar kak, ini lanjutin dulu ceritanya.
0: Oh iya boleh boleh. Boleh boleh boleh kalau gitu. Ini kita punya waktu sekitar 3 detik lagi ya Mei.
6: Sebelum Mei ditinggalin Kalagasta, Kalagasta pernah ngedeketin Mei sama Babang, biar maksudnya kayak ada penggantinya gitu loh mungkin.
0: Babang siapa ini?
6: Babang baik. Kak Jimmy.
0: Iya iya iya iya. Dia approve sih sebagai babang baik, dia approve.
6: Nah, abis itu abis dari babang baik, terus Mei kenal sama Kak Orvin. Kak Orvin ini orang yang paling beda menurut Mei. Orang yang paling apa ya?
0: Apa
6: yang
0: tuh?
6: Paling enggak perlu harus dia ngedeketin Mei. Mei langsung kayak kenapa ya kakak ini gitu, Mei penasaran gitu, pengen kenal deket gitu, biar gak apa ya, pokoknya kayak deket banget
0: berkesan
6: gitu.
0: Berkesan lah ya, Orvin berkesan banget untuk Mei lah ya.
3: Mei,
6: nah awalnya
3: minum urutan penyegar Mei.
6: Dari situ Mei cuman deket sama sama kakak.
0: Kakak siapa?
6: Kak Orvin ya, tapi Mei juga dekat sama Kak Ruby. Mei inget banget Kak Ruby.
0: Kak Ruby di mana, di TikTok?
6: Kak Ruby siaran, pernah dikatain sama Bapak Obi jadi penonton bayaran gara-gara nggak pernah ngomong.
0: Ingat tuh ya, Mei ingat tuh sampai sedetail itu.
5: Sebenarnya ngomong Mei waktu itu, cuma pas Ruby lagi ngomong,
0: di mute.
5: Mic-nya ke-mute.
0: Aduh.
6: Iya, abis itu Mei inget juga di situ Mei pernah sempat deket sama kakak Sengkara.
0: Kalau sama Mei Usmi Ismi Mei
6: marahin Karido kalau nggak salah.
0: Oke Mary, thank you for watching. Terus Mei.
6: Pokoknya banyak bangannya. Dan oh iya, Mei juga mau ngasih tahu setelah BA5 ini.
5: BA6.
0: Bener dong.
6: Akan banyak kesibukan lain.
0: Iya benar.
6: Mungkin Mei nggak akan bisa cepet sampai BA6 kayak deket ke BA.
0: Oh ya, Mei nggak bisa dekat, nggak bisa sedekat itu sama BA6 kayak gimana ke BA4, BA5. Tapi kan harusnya tetap dekat juga dong, Mei, kan tetap bagian dari Pro 2.
6: Ya, tapi sekarang menurut Mei udah beda rasanya, Kak.
0: Oh ya ya ya ya ya. Tapi apa sih Mei? Kenapa Mei itu tetap mau setia dengerin Pro 2, tetap mau nemenin kakak-kakaknya setiap siaran? Ada nggak sih kesan-kesan dan doa deh untuk anak-anak ini, kakak-kakak BA5-nya?
6: Pesan Mei sih, mau dimanapun kalian, mau kapanpun kalian, tetaplah jadi orang baik. Mau orang itu jahat sama kalian, kalian harus tetap jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu gak akan datang ketika kalian lagi senang, tapi ketika kalian lagi susah. Kayak misalkan sesimpel kayak kalian bannya bocor di jalan, tanpa kalian saling kenal, kadang kalian ketemu orang yang baik yang menolongin kalian, karena itu buah dari kebaikan kalian.
0: Benar. Tapi kalau tambal bannya tutup juga kan tetap gak bisa nambel, Mei. Iya. Ya Allah.
6: Terus pesan Mei, semoga nanti kalian bisa lebih sukses daripada
0: Amin.
6: Sekarang. Dan mau gimana pun kalian, mau jalan apapun yang kalian pilih, Mei akan tetap support. Mei akan tetap ada untuk kalian, untuk ngedukung kalian, karena kalian udah kayak kakak Mei. Kalian tuh udah jadi satu keluarga, sama kayak BA4 halnya tuh, sama kayak Sorcer 24, Sorcer 25 gitu. Jadi kalian udah satu keluarga besar menurut Mei.
0: Oke. Mei, makasih banget ya udah ngasih doa buat kakak-kakak BA5. Makasih udah tetap dengerin BA5, dengerin Pro 2 dari dulu sampai sekarang. Semoga Mei bisa tetap dengerin Pro 2 dan jadi Mei yang kakak-kakak kenal ya gitu.
6: Ya, amin, semoga. Dan May juga punya satu pesan, semoga kalian juga nggak lupa sama May.
0: Terus pasti dong.
6: Kalian juga nggak lupa sama pesan-pesan yang May kasih. Dan terima kasih buat kalian semua udah nemenin hari-hari May dari awal yang kita nggak kenal sampai sedekat sekarang, sampai punya nama panggilan. Sampai akhirnya di malam ini kita ngelihat bareng-bareng dan ngedengar bareng-bareng bahwasanya kalian udah hebat, udah harus pergi dari Pro 2. Makasih buat para bintang-bintang hebat. Semoga setelah ini kalian bisa jatuh ke langit dan awan yang lain.
0: Amin.
6: Yang lebih hebat.
0: Ya ampun. Apa ya, speechless lo dengar ini. Speechless gak sih dengar pesan-pesannya Mei?
3: Terharu banget, makasih ya Mei.
5: Jujur Mei, lo kalau lagi kita lagi dead air ya, Mei itu selalu jadi penyemangat dan jadi solusi gitu kan.
0: Oh,
5: kita
0: iya,
5: bisa
0: bener.
5: Bacain masukan-masukan dari Mei kalau dari WA gitu.
0: Iya, karena Mei
5: bantu banget Mei.
0: Iya, makasih ya Mei ya udah bergabung sama kita di malam ini. Semoga kita bisa bertemu lagi
5: sukses
0: di
5: selalu,
0: lain kesempatan.
6: Iya, Kadar juga sukses selalu, semuanya sukses semua.
0: Amin.
6: Dan semoga kita juga bisa ketemu di lain kesempatan. Dan buat Kanajla, semoga nanti kita bisa ketemu ya bulan depan.
3: Iya Mei, makasih ya.
6: Iya.
0: Oke, itu emang mungkin apa ya, setiap pendengar itu emang selalu bisa ngasih kesan tersendiri gak sih ke semua penyiar-penyiarnya gitu. Lo ada gak pendengar favorit lo?
5: Pendengar favorit gua
0: selain Ellen ya, selain Ellen Febriani.
5: Emak gua itu kalau siaran pasti emak gua dengerin.
0: Oh iya.
3: Tiap lu siaran.
5: Walaupun dia tidur ya. karena dia tidurnya jam selalu pasti jam 8 kan. Jadi kayak dia tetap dengerin gua sampai dia tertidur, itu pasti dia selalu dengerin gua, dan bahkan sampai kayak dia nyempetin waktu buat dengerin gua siaran gitu. Karena dia ya itu tadi, karena dia mikirnya kan masuk gua masuk ke sini itu gua udah jadi PNS.
0: udah bisa jadi hal yang di inilah ya, di apa namanya, dibangga-banggain di keluarga. Biasanya di dalam grup keluarga tuh udah di mention-mention terus tuh.
5: Cuma jadi waktu itu sempat ada pertanyaan juga, kok kenapa kamu nggak pakai baju korpri gitu kan.
0: Aduh, saya adanya baju waihui gitu. Kok malah daerah. Aduh, gimana kalau yang lain punya ini nggak sih kesan tersendiri selama siaran? Mungkin Marta kan adalah salah satu orang yang selalu bersedia untuk nge-backup teman-temannya, selalu bersedia pasang badan ketika teman-temannya mungkin nggak bisa.
5: Nggak juga, Bal. Sorry.
0: Nggak juga ya.
5: Kemarin gua telepon Marta mau nanya soal siaran program horor, karena kan sebelumnya kan gua di Spooky dan Scary Night ini gua nggak tahu
0: apa ya.
5: Oh iya, Scary Night ini gue nggak tahu gimana kemasan ini apa programnya.
0: Iya benar.
5: Terus gue nelpon si Marta untuk konfirmasi. Gue mau nanya apa segmennya apa aja, terus gimana cara pembawanya. Dan gue belum nanya, belum apa, dia bilang nggak bisa Dar katanya. Karena dia mikirnya gue pengen minta backup.
0: Lu baru ngepe gitu ya? Pe.
5: Iya, gue baru nelpon dan dia nggak tahu maksud dan tujuan gue apa. Iya. Parah banget sih Mar.
3: Enggak. Kenapa? Coba karena lu sebelumnya udah nanya besok sama lu. Lo yang salah juga lihat jadwal. Jadi gue
5: karena namanya sama Mita kemarin gue kan. Mita sama Marta.
0: Ternyata Mitanya juga gak datang.
3: Ternyata Mita juga
0: gak. Oh iya, klarifikasi ya. Jangan klarifikasi dong. Tapi sadar gak sih, kita tuh semuanya dari awal sampai akhir itu selalu berubah-berubah tandemnya, selalu harus menyesuaikan lagi. Tapi ada satu orang yang selalu megang satu program dari pertama sampai abis. Siapa lagi kalau bukan Rido sama Ashifa?
5: Karena udah melekat banget sih itu programnya. Mereka Grazy-nya itu loh,
3: Grazy main.
0: Kena emang itu nggak mau berbaur sama yang lain atau gimana sih maksudnya?
3: Itu poin nomor satu ya.
0: Yang pertama.
3: Poin nomor dua emang nggak mau sama yang lain. Poin nomor tiga ya emang nggak mau. Bercanda
1: ya. Tapi awalnya gue sama Shiva gak
3: Sorry dong, kita mau ngobrol tapi ketutupan tap dong. Gak keliatan.
1: Nah, tapi awalnya gue sama Shiva gak satu tandeman.
3: Betul.
1: Kita, oh, kita udah setahun dulu berjalan. Setahun.
3: Kayak ya? Udah setahun lewat itu kita gak berdua. Emang awalnya itu bukan berdua.
1: Betul.
3: Awalnya itu kayak gue... Ini gue inget banget gue sama Ruby.
1: Enggak,
3: awalnya gue tuh anak pagi.
1: Oh, yang terbaik itu ya.
3: Awal-awal kan kita enggak kedengaran Marta. Marta enggak kedengaran.
7: Tapi awal-awal kan kita emang masih random ya, jadwalnya belum fix gitu.
3: Betul. Gitu. Makanya gue benar-benar pagi banget habis itu gue tandem ke malam tuh sama Ruby. Itu juga langsung ada narasumbernya dari Kadaru, gue inget banget.
1: Oke. Terus terus setahun itu baru kita yang di crazy ya.
3: Betul.
1: Sampai crazy itu hiatus ya.
0: pada akhirnya crazy harus ini ya, harus kalah sama zaman gitu.
1: Betul. Padahal itu best seller banget loh.
0: Oh iya, benar
3: banget ya.
1: Itu kalau misalkan makanan itu udah gila sih, tiap minggu habis terus itu pasti.
7: Kalau diibaratin makanan apa tuh?
0: Kalau diibaratin makanan inilah bakso. Enggak ya?
1: Bakso seblak masuk.
3: Karena banyak yang mau ya beli.
5: Seblak lambung bergetar tentunya.
3: Itu punya lambung ya?
0: Brand loh, itu brand loh.
3: Iya, ini Daru ini gimana sih?
1: Betul, dan programnya programnya hilang, kita pun tetap tandeman bareng.
0: Oh iya lagi.
3: Betul, kita tandeman bareng tapi di harinya hari beda ya Do ya. Karena ya kita menyesuaikan aja. Masa kita banting beat ya kan.
1: Tapi sebenarnya sama siapa aja gua masuk sih siarannya.
3: Betul. Ya. Betul.
1: Sama Ajeng, sama Marta, sama Orpin, semuanya pernah tandem semua deh kayaknya ya.
3: Betul.
0: Cuman kan balik lagi kan kayak kalau ngebawain satu program kan mungkin bebannya itu adalah chemistry dan saling ngerti kan gitu.
3: Betul.
0: Dan ternyata sama Siva udah se-ngerti itu kalian.
1: Enggak sih.
3: Enggak. Dulu Rido
0: dipatahin terus nih.
3: Dulu Rido crazy sama siapa?
1: Sama
0: Tita
1: enggak sih? Sama Farsha.
3: Iya, Tita sama Farsha dulu bertiga ya Do ya, di crazy
1: terus
3: itu.
1: Terus di orang dua kita hempaskan.
3: Kita Nono, you. You.
1: Sorry, kamu.
3: Dirimu.
0: Gue mau tahu dong gimana konspirasi kalian biar kayak udah jangan ajak Tita sama Farsha gitu.
1: Itu karena gara kita ngelis duluan.
0: Oh.
1: Jadi orang enggak bisa ngelis lagi. Oh,
3: iya, jadi kalau ngeliat Marta mengetik di grup itu, berarti itu jadwal. Oh, ya. Apalagi di awal bulan.
7: Di awal bulan.
3: Jadi itu namanya tuh langsung kayak Rido Siva.
1: Iya kan?
3: Siva Rido kayak gitu.
1: Langsung gandengan gitu. Jadi enggak ada yang bisa ngisi lagi.
7: Yang lain kalah cepet juga kayaknya ya. Kayak enggak ngisi crazy.
0: Iya, soalnya kan
1: langsung enggak ada yang mau masuk, enggak ada yang ngisi izin.
0: Bukan soalnya Rido langsung ngisi dua nama.
7: Benar.
1: Dan walaupun juga dikosongin tuh ya, enggak ada yang mengisi juga crazy-nya.
3: Betul.
0: Oh iya.
1: Jarang ada yang mengisi, bukan enggak mau ngisi ya, jarang ada yang mengisi.
3: Tapi kita sering ya kayak ngosongin crazy itu buat teman-teman yang mau, tapi enggak ada.
0: Berat kali bebannya berat.
5: Dan fun fact-nya program crazy ini adalah satu program yang rajin banget bikin konten.
3: Oh betul. Iya.
0: Benar.
3: Itu ada enggak sih reward gitu, Mam?
0: Bisa enggak bisa ditukar poin enggak gitu, Mam?
3: Iya, bisa ditukar poin enggak gitu. Ngomong dong kan naik nih. Lagi record ya, Kak? Enggak ya, halo. Enggak ya, gubris. Gitu.
7: Gimana?
0: Kan ini kan katanya kalau Crazy itu program yang paling sering bikin konten, Mams.
5: Paling rajin,
0: selalu ada konten. Nah, bisa enggak nih karena udah di akhir-akhir sih semua konten ini dikalkulasiin ditukar sama poin gitu?
3: Enggak bisa. Karena programnya enggak ada rus. Berikutnya ada panggung B6.
0: Oh iya. Jadi, lagi, iya.
1: Izin.
0: Langsung ya. Paham ya teman-teman ya?
1: Paham. Kami tidak setuju.
5: Tapi instruksi pimpinan sidang.
0: Tapi izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
3: I believe.
0: Seru.
3: Seru banget ya.
0: Aduh. Tapi kan kalau BA5 kan emang mungkin spesial program itu di malam. Ada enggak teman-teman yang mungkin ngerasanya lebih kerasa gua tuh kayaknya anak pagi deh atau anak siang deh gitu.
3: Tanya sama anak Sabtu Minggu yang pagi dan siang ya.
0: Oh iya,
3: ada. Itu Najla. Karena Najla, kita tuh lebaran juga siaran kok Najla.
0: Jel.
7: Tapi gimana di balik itu semua ada Ayu ya, yang selalu kita tuh kalau mengambil list pagi, Sabtu pagi terutama itu pasti udah keduluanan Ayu.
0: Oh iya. Betul. Lagi. Waktu itu pernah gue duluin, Ayu ngechat gue kayak eh gue tuker cepet aja gitu ya.
5: Ayu si morning person banget. Ayu lo klarifikasi sih. Kenapa lo suka banget milih program pagi?
3: Walaupun tandem siarannya kak, ya. Walaupun tandem siarannya kak Indra Julianta, kenapa lo tetap milih pagi? Tapi gue pernah dengar jawaban dia, kata dia itu kalau malam tuh ngantuk, kata dia.
7: Iya, ngapain siaran malam? Kalau malam tuh ngantuk banget bawain, tapi kalau pagi itu senang banget bawainnya gitu. Jadi kayak lebih mending bangun pagi daripada nahan ngantuk.
1: Itu kan subuhan dulu.
3: Bangun subuhnya dia itu beda. Dia nyampein kembang gitu-gitu. Betul kan?
0: Soalnya kan biasanya Ayu tuh kayaknya sekalian senam poco-poco deh.
3: Enggak, kalau senam poco-poco komando Ruby. Beda.
7: Boleh Ruby klarifikasinya?
3: Udah sering latihan Ruby sekarang.
0: Ruby udah bisa
3: kalau ini belum? Kalau Niken kan udah pupus harapannya ya. Yeah. Nah sekarang tinggal Ruby kan
0: Ruby
3: udah
0: viral juga kemarin ya. Bi lu udah bisa ini belum sih Bi yang kayak yang hujan. Udah bisa gitu?
7: Kok Iqbal hafal gitu? Jujur kayaknya gue gak pernah denger tuh
0: Bang. Oh lu gak pernah denger ya?
7: Gak pernah denger.
3: Yang maksudnya lo tahu
1: Ruby
3: apa?
1: Gak enak gitu.
3: Yang lo tahu apa?
7: Yang gue tahu.
3: Ya Ruby tahu, pokoknya kalau pulang malam aman.
0: Soalnya, coba dong pengen tahu soalnya apa Bi? Gak berani, kok gak berani sih?
7: Takut viral lagi loh Bang.
0: Oh iya. Tapi kan bukannya tujuan akhirnya tuh semua orang emang pengen viral gak sih Bi?
7: Mm-mm. Jujur pengen, tapi kan gak sebanyak haters kayak gini ya. Sampai 23.000 ya gue liat-liat.
0: Itu pas lo daftar kerja itu lo masukin ke CV tuh 23.000 komen.
3: Pernah tapi isinya dihujat hate. 23.000 komen gitu.
0: Setara Alkarin jujur gue akuin.
7: Fuji kalah dah.
0: Fuji
7: iya,
0: kalah.
7: Fuji kalah komennya.
0: Iya. Tapi Najel kan yang pernah ngerasain apa namanya sampai lebaran juga tetap siaran.
7: Iya.
0: Jel, lu dimarahin nggak sih Jel?
7: Sejujurnya iya, karena kan lebaran namanya lebaran ya momen keluarga kan pasti.
0: Iya.
7: Cuma ya karena menurut gue udah apa ya udah tanggung jawab gue juga gitu kan gue yang memilih RRI gitu kan. Mm-hmm. Okay. Jadi ya mau nggak mau akhirnya gue lebaran pun gue tetap siaran gitu.
0: Tapi kenapa lu nggak memilih untuk siaran di special program gitu Jel?
7: Iya, gue selalu di pagi ya.
0: Iya.
7: Karena sama alasannya kayak Ayu, gue tuh kalau mau
0: nggak boleh keluar maghrib, maksudnya.
7: Nggak dong. Gue tuh apa ya lebih ada semangat tuh di pagi daripada di malam gitu. Kalau malam tuh gue tuh ngantukan gitu.
0: Oh, kalau malam ngantuk.
7: Sekarang ngantuk, bisa aja gue tidur nih sekarang.
0: Tadi kan udah ketiduran tadi.
7: Iya.
0: Dar, kalau lo kan setelah kita kehilangan ketua kelas kita nih, lo tuh adalah salah satu orang yang bisa dibilang kalau lo ngomong A, kita A deh gitu.
5: Oh iya. Kalau itu sih sebenarnya ya, gue mikirnya lebih ke kebaikan bersama aja sih Bal. Walaupun gue kadang suka hilang-hilangan juga gitu.
0: Emang.
5: Tapi setidaknya gue pengen BA5 tuh yang terbaik gitu. Walaupun tanpa adanya gue nih misalnya waktu gue hilang-hilang, setidaknya gue ngasih masukan yang bisa kalian implementasikan dan itu baik buat kita juga gitu sih.
4: Sama 300.000 kan?
5: Oh, iya.
0: jawaban dari itu kenapa selalu diplomatis gitu jawabannya itu kayak.
5: Gitu sih Bal kalau gue.
0: Iya.
5: Nah terus kalau gue tadi bicara soal special program ya, walaupun lu gak nanya, tapi gue pengen jelasin.
0: Boleh.
5: Gue dulu kita siaran paling pertama banget, gue inget banget sama Iqbal.
0: Mm-hmm.
5: Oh, itu iya, kita lagi. Di Watch Out. Yang itu luar biasa kita nguras tenaga banget ya siaran di Watch Out itu.
0: Benar.
5: Dan tiba-tiba gue dipindahin ke horror sama Alta. Nah fun fact-nya kalau misalnya kita di horror itu kita tuh kan kayak harus nyari tema besarnya gitu kan. Terus kita harus nyari beberapa cerita horror yang mungkin di X, di platform lain gitu kan. Kalau Alta itu si paling niat banget, dia sampai bikin playlist di Spooky itu di Spotify. Kita bikin playlist sharing berdua, terus dia yang ngisi. Abis
0: terus
5: itu
0: terus cemburu.
5: Abis itu kayak dia nyari tema, nyari cerita gitu, dan gue disitulah theater of mind gue dimainkan karena semua cerita horor gue sebenarnya ngarang teman-teman.
7: Klarifikasi.
4: Pernah siaran Spooky sama lo tapi lo ketawa.
5: Sumpah itu lucu banget. Jadi gak jadi serem.
0: Tapi yang paling susah menurut gue siaran Spooky itu emang nahan ketawanya loh.
5: Bener. Apalagi kadang kalau sama Alta itu kan dia orangnya kayak perfeksionis yang kita bilang tadi ya. Terus kadang dia tuh suka lupa matiin mic kayak gitu-gitu, terus bocor sampai setengah jam, bayangin bocornya. Itu pernah terjadi sama gue sama Alta, dan itu jadi bahan bercandaan kita terus-terus. Tapi akhirnya kedepannya kita lebih baik lagi, nggak sampai setengah jam tapi 45 menit.
0: Alias lebih baik.
1: Iya, kita juga nggak pernah kan opening terus closing gitu, nggak pernah kan.
3: Nggak pernah, karena mustahil sih. Mustahil kan. Lain sih opening dan closing aja itu.
1: Opening closing enggak mungkin
3: karena
1: banget.
3: Karena kita yeping banget.
1: Iya, parah. Ya kan Ruby.
5: sama
3: medis, ini medis. Ya, stop ya, Rido,
5: sama
3: ya.
5: Yang paling berkesan banget ya, dulu tuh kalau pagi kan kita dibagi tim tuh. Cari narasumber. Selain seru itu nyebelin juga sih. Apalagi
3: bikin
5: kan udah
3: reportase.
0: Oh iya. Terus
5: cuma 3 bulan.
0: Betul. Ingat enggak katanya kita bakal di rolling tiap 3 bulan?
3: Betul.
0: Katanya.
3: Tapi itu kayak ada bertahun-tahun ya, pokoknya sampai jamuran tuh grup ya. Itu aja.
0: Ternyata cuma katanya kan, padahal Australia Negeri Wall juga katanya. Australia kayak Negeri Wall katanya.
3: Iya, ini ditelepon enggak dia?
5: Yang ditelepon halo, halo, masih sambung?
0: Masih sih harusnya ya.
3: Ini coba telepon kita. Masih nyambung.
2: Sleep call ini ya.
3: Halo.
6: Halo.
5: Oh, Naina. Masih nyambung ya, Nay? Matiin, Nay, tidur.
0: Di sini masih ada Naina, masih ada Julpi, Dila, sama ini nih sayangku, Emot Love.
3: Siapa itu?
5: Marta Dila. Dila.
0: Heeh.
5: Yang lainnya
0: gila dia. Kok gak pede gitu.
3: Itu impersonet ya, Dok.
0: Naina. Halo, Naina.
6: Iya, apa?
0: Nay, ini kan kita kan tahu kan, lu tuh adalah salah satu penyiar yang selalu milih program pagi atau siang. Yang iya gak sih? Iya, enggak ya, Nay?
6: Iya.
0: Iya. Kenapa sih, Nay, lu selalu milih
6: pagi, siang, kalau gak sore?
0: Oh iya, benar. Lu paling jarang untuk ngambil spesial program. Kenapa, Nay? Selain gak ada yang mau siaran sama lu ya, Nay? Maksudnya jawabannya. Kok jawabannya bercanda lu, Nay?
6: Karena kalau malam tuh kan gue kan pulangnya naik ojol ya. Nah, kalau malam tuh kan gue lebih takut gak dapet ojol sih gitu. Walaupun sebenarnya bisa aja kalau ada yang searah sama kos gue kan alhamdulillah ya. Tapi kan untuk gue yang anak kos yang kemana-mana ojol, ya bukannya gue nggak mau ngambil malam, tapi lebih memilih yang waktu di mana ojol tuh lebih banyak aja.
0: Oh, malam.
6: Apalagi kalau malam kan sebenarnya agak malam kan, jadi gue lebih takut nggak dapet ojol aja sih, bukan masalah nggak maunya.
0: Iya, kalau malam emang agak susah kan cari ojol. Iya kan. Agak jadi lo agak kesulitan kalau lo mau ngambil program malam, benar? Iya. Tapi ada nggak momen-momen yang berkesan banget selama lo siaran yang nggak bisa lo lupain gitu?
6: Ada sih beberapa kayak motor gue pernah mogok.
0: Oh, motor lo pernah mogok?
6: Jujur itu out of the box aja sih, kayak out of blue, kayak motor gue tiba-tiba mogok waktu itu kan gue lagi minjem motor kan.
0: Yes.
6: Kayak tiba-tiba mogok. Terus ada juga kayak gue harus siaran subuh nih, terus gue kesiangan and then gue telat datang, terus dimarahin sama satu penyiar. Ya itu suka dukanya sih gitu. And that's okay, we learn gitu.
0: We are human and
5: yo, no motornya smoking. Juga kan. In this room.
0: Inggrisnya kok antasari.
2: Inggrisnya Lampung Tengah banget ya.
1: Don't touch me ya, Nay.
5: Pokoknya Nay, in hotel bedroom.
0: In top. Ya pokoknya Nay, whatever belong to us lah, Nay.
8: Betul, whatever belong to us ya, it will find its way gitu loh.
1: Yes. Jadi Nay, maybe mungkin
3: udah. Maybe mungkin I think gue pikir
7: tapi balik lagi ke yang bahasan kita tim pagi itu.
5: Enggak mau balik lagi.
7: Enggak mau ya. Padahal itu seru banget loh tim pagi itu.
3: Sorry, bisa diulang?
5: Seru buat kalian yang enggak ngedit reportase ya,
7: nah,
5: guys.
7: Nah, iya itu. Tapi tim pagi itu menurut gue serunya karena banyak yang berantem gitu. Karena kadang kan yang ngerjain tugasnya itu-itu aja.
0: Oh iya lagi. Bener-bener.
7: Iya kan? Atau enggak mungkin malah pada satu grup itu hilang semua gitu. Bisa. Atau mungkin ada ini satu dia orang yang pegang nyari narsum satu bulan, dua bulan lebih. Betul. Yang lain ya di transportasi susah banget.
0: Nah, iya itu, rasanya itu tuh kayak rasa sabar kita tuh beneran diuji loh sama iya, satu sama lain gitu.
7: Kayaknya tim Jumat, gue tim Senin.
5: Gue tim Kamis gue sama siapa ya gue?
3: Iya. Oh, ya, lo lo sih yang selalu lupa ya Darul sama gue sama Gladys.
7: Bener. Nah gimana tuh?
3: Kamita. Pokoknya kalau kalian ingat kalau kita lagi evaluasi, yang pasti dievaluasi adalah Jumat. Tentang hal itu.
7: Ah, iya,
3: tentang hal itu, tentang yang apa namanya? Narasumber di pagi, di reportase. Tapi itu mau dievaluasi juga tetap seperti itu. Iya. Next-nya.
0: Emang itu udah jadi tabiat kan sebenarnya?
7: Iya, itu susah deh kayaknya.
9: Tapi jujur gue beruntung sih karena di Senin agak peres dikit sih sebenarnya. Kecuali Sangkara yang selalu jadi penghuni tetap grup tapi silent rider.
7: Iya, benar.
9: Tapi selebih itu
5: Tapi ya nih di semua lika-likunya di Spada ya kita nyari apa narasumber, gue jadi punya kesempatan untuk kenal banyak orang gitu.
0: Oh iya, betul. Itu yang gue
5: khususnya orang-orang juga hebat yang mungkin kita sebelumnya gak kenal, kita hubungin jadi berkontak gitu kan.
7: Oh iya benar. Jadi punya kenalan sih gua.
5: Relasinya ada, jadi lebih luas gitu.
7: Iya
5: kan?
7: Gue ada salah satu psikolog yang dia sering banget jadi narsum di Pro 2. Jadi apa sekontakan kan, terus kadang-kadang gue suka naik
3: konsul nih, konsul.
7: Iya, itu
0: nanya apa harga beras, nggak nyambung gitu kan. Dong.
7: Kayak ada lah ya, gue nanya waktu sempet, terus jadi karena dari situ jadi punya kenalan psikolog gitu.
5: Bener.
7: Kan. Jadi
0: oh, yeah.
7: Serunya itu juga sih punya kenalan dari apa banyak. Apa ya banyak
5: lini,
7: ya.
5: Gitu,
7: ya, banyak lini bidang, gitu bukan gitu, cuma ya teman-teman dari mahasiswa juga pada, tapi ada juga kayak ya psikolog mungkin juga ada waktu itu kayak aktivis gitu gitu
5: ahli terapis bekam
7: udah
3: ya, ya siapa tahu ada kan ya,
7: ada
3: tapi serunya kalau di tim Kamis itu ada Daru yang siap membuat Excel jadwalnya.
7: Oh iya.
3: Itu benar seru
5: satu
3: banget.
5: Tahun loh itu. Ya,
3: satu tahun. Jujur, keren. Bayangin satu tahun. Jadi kita kayak udah tahu tugas kita Kamis bener depannya, tapi tetap aja
0: berjalan
3: susah.
5: Tetap aja itu-itu aja yang kerja.
7: Tapi ini Daru bareng Alta enggak sih?
5: Ya, ada bareng Alta.
7: Nah, dan itu.
5: Itu sih jadi apa ya? Pengingat banget sih jadi alarmnya di grup. Kayak yang lain udah gak pada inget, Alta selalu inget.
7: Oh, dan bahkan kayaknya cuma tim Daru yang punya Excel atau spreadsheet itu ya.
5: Dan itu di apa, sampai di contoh sama kelompok yang lain kan.
7: Oh, gitu.
3: Tapi tetap aja kayaknya kelompok lain gak ada yang
0: ikutin ya. Kok tiba-tiba mau jadi trendsetter gitu.

0: seru banget nih pada foto-foto.
1: Lanjut.
0: Ya itu, jadi setelah ngelewatin banyak struggle di program pagi ini, akhirnya kita satu sama lain tuh jadi saling tahu. Oh ternyata dia ini karakternya kayak gini ya. Bukan untuk nge-hate, tapi akhirnya kita punya rasa pengertian yang lebih tinggi.
1: Iya, iya.
2: Ya, benar-benar.
1: Mungkin
2: benar.
1: Itu juga gak sih kayaknya kenapa akhirnya ada yang beberapa cocoknya sama ini, ada yang cocoknya sama ini pas tandem gitu.
3: Ya benar, akhirnya benar. Saling mengenal ya.
1: Iya, iya.
2: Yes.
1: Gitu.
0: Ya udah deh, kalau kayak gitu nanti kita bakal balik lagi kali ya untuk ngobrol-ngobrol sedikit lagi.
2: Benul.
0: Yang pasti tetap bareng sama kita di Prodaya Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

90,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5. Dan ini mungkin udah masuk ke saat-saat kita akhirnya melepas

0: melepaskan apa ya? Melepaskan masa jabatan kita sebagai penyiar di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pastinya selama 3 tahun itu banyak banget hal-hal yang udah kita lewatin, entah itu momen-momen indah, terus hal-hal yang mungkin gak bisa kita lupain gitu sebagai bagian dari Broadcaster Academy Batch 5 gitu. Dan sekarang adalah saatnya kita untuk mengucapkan banyak terima kasih, entah itu ke teman-teman kita, ke koordinator kita pastinya, atau kakak-kakak penyiar yang udah setia buat ngebimbing kita selama hampir kurang lebih 3 tahun ini gitu. Kalau dari gue sendiri sih, gue ngerasa selama 3 tahun ini selain banyak banget pembelajaran yang gue terima, gue tuh akhirnya bisa apa ya, ke-unlock hal-hal baru lah di hidup gue gitu. Selain gue emang bisanya cuma ngomong doang, terus sekarang akhirnya bisa ngomong tapi ada bobotnya gitu. Jangan sedih dulu dong.
1: Jangan sedih dulu.
0: Tapi kalau dari mungkin ini saatnya sesinya satu-satu kali ya gitu. Kepanjangan gak sih kalau satu-satu?
2: Kepanjangan.
0: Kepanjangan ya. Jadi oh iya, kita besok masih ada siaran tos ya. Passing the mic. Oke, okay. Kalau mungkin ini diwakilin sama orang yang paling bisa dewasa, relevan di apa namanya, di BA5 ya, Rido lah, siapa lagi?
3: Ruby lah.
0: Ruby.
3: Ini banget pasangannya ini.
0: Oh iya, Ruby.
3: Tadi kan ngomong dia.
1: Iya, ayo Bi, coba.
0: Bi, ini kan
4: HP kamu nggak ngerekam itu, Ruby.
1: Kenapa, Bang? Kenapa?
0: Ini kan udah di saat-saat kita bentar lagi loh. Ini tinggal hitungan hari, satu hari lagi kita akhirnya udah selesai dari jabatan kita. Mungkin banyak banget hal-hal yang gak bisa lo lupain. Banyak banget kenangan-kenangan yang tetap tinggal di kepala lo. Ya saatnya lo, inilah, itulah pokoknya, apa deh namanya?
1: Gue mau terima kasih sama RRI ya, teman-teman semuanya. Karena jujur gue nyelesain skripsi gue tuh di sini.
0: Oh, di
1: pagi. Iya.
0: Karena lo nggak punya laptop ya, pakai laptop kantor.
1: Bahannya di sini. Iya, bahannya di sini. Iya. Jadi karena gue jadi penyiar di Pro 2 ini, terus gue bisa selesai juga di sini kuliahnya juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi gue berterima kasih.
4: Makanya wisuda di sini ya, Top ya. Wisuda di sini ya.
1: Enggak dong.
4: Tetap di kampus.
1: Yes.
0: Iya, Vin. Kalau Orvin sendiri nih, Orvin kan salah satu orang yang gue lumayan cukup tahu gimana struggling dia dari awal sampai akhir, dan hal yang akhirnya gue gak nyangka itu ternyata Orvin bisa loh ngelewatin masa-masa Orvin yang susah untuk berbaur sama orang, susah ngobrol sama orang, dan susah ngebawain suatu program sendirian gitu. Akhirnya ternyata Orvin bisa dilepas sendiri sekarang gitu. Gimana sih, Vin, kesan pesan lo selama lo di RR ini, Vin?
5: Iya, jujur sebenarnya kalau ditanya kesan, amatlah berkesan juga ya. Dan memang yang namanya soal kesan itu, jujur gak nyangka bisa melangkah sejauh ini juga. Mm-hmm. Dan bersama teman-teman berkesan batch 5 di sini ya, kayak dari Orvin sendiri juga ngeliat teman-teman di sini semua sama-sama berproses gitu kan.
0: Oh iya. Yeah.
5: Dan itu jujur keren banget prosesnya, benar-benar dari kepompong sekarang udah terbang jadi kupu-kupu di langitnya masing-masing.
0: Wow. Benar sih katanya kan kalau berjalan bersama-sama itu emang mungkin lebih lambat. Tapi berjalan sendiri bisa lebih cepat, tapi gak ada orang-orang yang bisa nemenin kita gitu katanya. Benar. Tapi kan semua, pokoknya apapun perasaan senengnya, apapun ucapan terima kasihnya itu gak akan lengkap gitu kalau kita gak ditemenin sama koordinator kita yang dari awal udah nemenin kita, udah banyak, gak capek-capek ngasih kita motivasi.
4: Capek, sebenarnya capek, Bang.
0: Iya sih.
4: Capek
0: sih.
3: Marah-marahin kita terus.
0: yang kalau dikit-dikit ngomel. Enggak ya?
1: Kok kayak beneran sih? Kok dia kayak beneran?
6: Iya.
0: Ma, lu punya ini gak sih, Ma, struggle? By the way, ini kita memang manggil koordinator kita Mams ya?
2: Iya.
3: Nah, punya 100 lu... gak sih, Ma?
0: Enggak, 150?
6: Bisa kita usahain. Kita main dulu biar menang.
0: Ma, ada ini gak sih, Ma, sebenarnya? Lu jenuh gak sih, Ma, ngeladenin kita-kita ini selama hampir 3 tahun?
6: Iya. Ini adalah malam yang kutunggu-tunggu, Bang. Malam ini adalah malam yang gue tunggu-tunggu banget ya. Uh-huh. Kalian selesai. Terus selesai itu tuh di waktu yang benar-benar tepat banget. Karena semuanya udah mateng. Mm-hmm. Semuanya udah bisa meraih hal-hal yang lebih tinggi lagi. Semuanya udah bisa punya rumah.
0: Rumah.
7: Malam ini malam terakhir bagi kita.
6: Besok kita akan berpisah.
4: Ngapa jadi perempat ya?
6: Tapi enggak, ini kan apa namanya tuh ya, cuman kita pisah aja sebagai apa namanya, penyiar BA gitu ya. Tapi di luar kita tetap bisa siaran.
0: Bener.
6: Di motor pakai helm.
4: Tapi jujur dari awal kita keterima ya,
0: yep.
4: Bal dan teman-teman semua, terlihat raut wajah murung dari mams kita menjadi seorang broadcast seorang koordinator broadcast
6: akademi. Enggak, Kodar.
0: Enggak. Enggak, satu bulan pertama mah enggak. Pas udah 3 bulan tuh udah mulai kreatif. Kok kayaknya banyak banget ya tekanannya gitu.
6: Enggak lah, kalau jadi koordinator kan gue udah punya pengalaman dari Suara Ceria kan.
0: Oh iya benar.
6: Kalau kayak broadcast sekarang di akademi ini lebih mudah mengaturnya daripada teman-teman Suara Ceria dulu. Iya.
0: Tapi kalau misalnya emang
6: iya.
0: Kalau misalnya kita emang enggak akan pernah ketemu lagi, siapa kira-kira orang yang akan selalu lo ingat di kepala lo di dari Broadcaster Academy Batch 5 ini?
6: Gampang.
0: Siapa?
6: Lams Librasta. Dan yes. Dea Azhar.
0: Shout out untuk
6: Dea
0: Azhar dan juga Lams Librasta yang akhirnya udah terbang lebih dulu dan lebih cepat ya ternyata.
6: Mm-hmm, betul, kita juga si on top lah pokoknya.
0: Si on top sih baru. Ya, teman-teman masih ada yang mau ini gak sih?
3: Masih mau,
4: gue mau pramuka.
0: Cukup. Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya selama di 3 tahun ini teman-teman?
6: Rido ini belum ngomong loh.
0: Oh iya Rido.
6: Iya Rido, sebagai top one. Sebagai top one. Iya. Itu mata kamu tuh. Oh udah boleh sebebas ini ya. Udah boleh sebebas ini. Ayo dong, sebagai top one Broadcast Academy Batch 5.
3: Pakai gitu ya.
6: Oh gak boleh ya. Ayo top one.
3: Mau. Enggak sih, gue cuma mau bilang makasih aja. Buat
6: itu mana ya? Asam lambungnya naik.
3: Buat teman-teman BA5 yang dari awal kita udah bareng-bareng. Kalau yang enggak bareng-bareng ya udah. Bercanda, enggak usah Daru ya. Karena kita dari awal lahir di sini 11 November 2023 sampai sekarang 15 Agustus 2025 sudah 957 hari, hampir 1000 hari
0: kita di sini. Hari, keren.
3: Dan hampir kita betul. Hampir kita anniversary yang ketiga tahun udah berjamur lah, kalau jamuran tuh berjamur banget lah kita di sini ya kan. Mungkin teman-teman udah pada bosen dan waktu kita berganti ke BA6 ya. BA6 semangat. Dan untuk kita semoga silaturahmi tidak terputus.
6: Jangan jam lupa 100
3: iurannya Daru.
4: Hidup berencana itu keren.
3: Daru 450. Siapa lagi tadi?
0: Jisus 50.
3: Jangan lupa Ruby juga 200. Semua iurannya dibayar. Tunggakan-tunggakan itu dibayar, jangan lupa ya.
4: Tunggakan apa sih dong? Seolah-olah gue punya utang gede banget.
0: Itu buat lo Brazilian waxing itu. Terakhir kan lo mau kayak gitu sih Dar.
4: Ya udah lah, yang penting semua pada sehat, lancar rezekinya.
0: Wah, masih kena.
4: Di rumah masih pada ada lauk. Amin. Orang tua gak nuntut banyak. Amin. Malam ini malam terakhir bagi kita.
6: Semoga tidur nyenyak ya teman Pro 2.
0: Iya. Makasih ya teman-teman semua udah nemenin proses kita masing-masing selama kurang lebih hampir 1000 hari kita udah barengan. Yang pasti kalian punya kesan dan pesannya masing-masing di kepala kita masing-masing gitu. Kalau gitu sekarang waktunya kita emang untuk mendarat, untuk
4: terbang lebih jauh.
0: Keren. Untuk terakhir kalinya kami Broadcaster Academy Batch 5 akan cabut dari pendengaran kalian semua teman Pro 2. Jadi kalau gitu terakhir dari kita semua,
2: let's be fast and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telu iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar itu adalah bu

0: Pertama ham cebus kupai bumbu dalam wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua Bandar Lampung.

0: Kalau nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar, ya udah nggak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Minggu 16 Agustus 2026. Dari studio, saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Tetap merdeka.

0: Udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
0: Oh.
3: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk ke manapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u. Artinya mengajak. Bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia. Penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekitarnya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info perkiraan cuaca hari Minggu 16 Agustus 2026 kali ini bareng Nabila ya. Dan dilansir dari laman bmkg.go.id, diperkirakan untuk wilayah Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang akan ada hujan ringan ya teman Pro 2. Kemudian untuk di Tanggamus ini diperkirakan akan ada kabut atau asap untuk di Lampung Timur. Sementara ini perkiraannya adalah udaranya kabur. Kemudian untuk di Waikanan akan diperkirakan hujan ringan. Untuk di Pesawaran dan juga Pringsewu diperkirakan ini udara kabur. Untuk di Mesuji, kemudian di Tulang Bawang Barat dan pesisir barat ini mengalami hujan ringan. Dan di Kota Bandar Lampung diperkirakan ini akan berawan. Dan untuk Kota Metro diperkirakan udara kabur. Dan ya teman Pro 2, sekilas flash info perakiran cuaca bareng Nabila. Untuk informasi menarik lainnya kalian bisa akses aja di website kita di rri.co.id atau juga di media sosial kita di @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: pada special weekend. Ya, sengaja Nabila taruh di awal itu lagu Senja Teduh Pelita tapi versi unplugged. Karena kalau di Bandar Lampung sendiri, di perkiraan cuacanya ini di berawan ya, menurut bmkg.go.id ya teman Pro 2. Anyway, ada banyak info seru dan menarik pastinya yang akan Nabila infoin ke kamu. Di antaranya itu yang pertama adalah Paskibraka Lampung dikukuhkan siap bertugas 17 Agustus. Dan yang selanjutnya adalah tegur keras pengguna vape. Menkes Budi Gunadi jangan bilang vape lebih aman. Yes, itu dia.
1: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman berdua.
0: Special weekend bareng Nabila di tanggal 16 Agustus 2026. Wah, gak kerasa ya. Besok kita udah merayakan kemerdekaan kita di 17 Agustus ya, teman Pro 2. Udah ngapain aja nih di perayaan kemerdekaan ini? Kamu udah ikut lomba apa aja? Lomba makan kerupuk kah? Atau lomba gigit koin yang di semangka yang bikin muka pada belepotan karena ada coklat? Apapun itu yang udah kamu ya ikutin ya, yang penting untuk menyemarakan yang namanya Hari Kemerdekaan, good for you. Dan yang belum, masih ada waktu, karena kan masih sempet nih hari ini, biasanya masih banyak. Kalaupun misalkan kamu di kos, kayaknya ikut kayak kurang ya, boleh dong tanya Pak RT, Bu RT deket situ ya. Ada gak sih acara-acara untuk lomba-lomba? Dan langsung gas aja ikutin. Karena kalau gak ikut kayaknya rada-rada gak lengkap gitu ya. Walaupun kamu ngekos, jadi tadi tetap bisa untuk ngikutin ya teman Pro 2. Dan untuk di Bandar Lampung sendiri udah tadi Nabila infoin untuk perakhiran cuacanya itu berawan ya. Buat kamu yang mau lari, kalau kemarin-kemarin alasan gak larinya tuh karena panas, nah hari ini tuh gak bisa jadi alasan lagi ya. Langsung deh ambil sepatu, ambil semua training, kaos olahraga kamu, langsung kamu lari. Karena cuacanya ini enak nih, jadi ada rasa-rasa gak seterik biasanya. Jadi mungkin kita gak tahu loh gimana nanti di agak siang dikit apakah terik. Nah, waktu yang pas buat kamu sekarang olahraga dan nanti melipir ke Car Free Day. Gak apa-apa, yang penting semuanya ini apa lengkap deh di weekend ini. Olahraganya ada, healing dengan cemil-cemilnya ada, gak apa-apa, lengkap. Yang penting yang gak boleh itu milikin dia karena dia punya orang lain.

yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: mendengarkan Spada.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Spada Special Weekend.
2: Spada Special Weekend masih bareng Nabila ya teman Pro 2. Nah, kita kan udah mau 17-an ya teman Pro 2. Gimana nih, siapa sih yang nungguin? Atau jangan-jangan kamu mantan paskibraka gitu ya? Karena di 17 Agustus ini pasti salah satu highlightnya adalah pengibaran bendera ya teman Pro 2. Dan ada hal yang menarik ya yang kemarin dilakukan, yaitu paskibraka Lampung dikukuhkan siap bertugas 17 Agustus. Nah, jadi pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 nanti. Nah, pengukuhan ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jenorella di Balai Keraton Kantor Gubernur pada Sabtu 15 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Dalam pengukuhan tersebut, Jan berpesan kepada seluruh anggota paskibraka agar memahami bahwa tugas sebagai pengibar bendera bukan sekedar menjalankan profesi pengibaran, tetapi merupakan amanah untuk menjaga kehormatan Sang Merah Putih dan bangsa Indonesia. Dan juga ditambahkan, menurutnya, merah putih bukan sekedar kain, melainkan simbol yang di dalamnya terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian pada para pahlawan yang telah berjuang hingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Dan juga Jihan menyampaikan para anggota paskibraka yang terpilih berada pada posisi tersebut bukan karena kebetulan. Mereka telah melalui proses seleksi, pembinaan, dan latihan yang panjang sehingga dinilai memang layak menerima kepercayaan untuk menjalankan tugas pada momentum peringatan kemerdekaan ya teman Pro 2. Dan juga ya teman Pro 2, Jihan juga meminta para paskibraka untuk membuktikan nih bahwa kepercayaan yang diberikan tersebut memang layak mereka emban ya. Gimana nih, kamu termasuk salah satu yang terpilih bukan untuk jadi paskibraka di Lampung, atau kamu adalah bagian dari teman ataupun kerabat ataupun saudara dari paskibrakanya sendiri? Nah, apapun itu, kita tungguin ya gimana nih prosesinya. Pasti bakal seru banget dan juga hikmat ya, karena memang ini momen satu tahun sekali yang juga sakral dan kita perlu menghargai dan juga mendukung terus paskibraka di Provinsi Lampung.
0: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan diantaranya Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau juga Medi 0813-6908-3001 atau juga follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: sudah mendengarkan Spada.
1: Selamat pagi teman-teman domba.
0: Spada Special Weekend.
2: Dynamite dari BTS, tapi yang versi Holiday Remix emang benar-benar bikin kita semangat ya teman Prodo untuk menjalani weekend tentunya. Karena memang weekend tuh identik dengan holiday, ya iyalah ya. Kapan lagi udah satu minggu tuh kita kerja gitu kan ya, sibuk kuliah, sekolah, udah waktunya holiday di akhir pekan. Nah, buat kamu yang akhir pekannya holiday, pasti kamu, apakah kamu pingin aja sih sebenarnya, apakah kamu tim yang bangun tidur langsung minum air putih, atau kamu salah satu orang yang bangun tidurnya langsung nge-vape? Nah, ini nih ada info penting buat kamu ya teman Pro 2. Karena dari Menkes sendiri, Budi Gunadi Sadikin ya, ini telah menegur keras pengguna vape. Karena menurut dia itu adalah ya teman Pro 2 menyampaikan, khususnya untuk generasi muda teman Pro 2 yang memilih beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik dengan anggapan bahwa vape lebih aman bagi kesehatan. Nah, itu dia, ternyata enggak loh teman Pro 2. Dan melalui unggahan di akun Instagram resminya @bgsadikin, Menkes menepis anggapan salah kaprah tersebut dan mengingatkan bahwa kandungan dalam vape justru menyimpan bahaya yang amat besar bagi tubuh. Dan juga ya teman Pro 2, kandungan nikotin setara satu bungkus rokok. Budi Gunadi menyoroti bahwa desain pod vape disposable yang menyerupai gadget serta varian rasa buah-buahan kerap mengecoh para penggunanya. Padahal konsentrasi nikotin di dalamnya sangat tinggi ya teman Pro 2. Nah, dan tak hanya nikotin, Menkes menjelaskan bahwa ketika cairan vape dipanaskan akan keluar berbagai senyawa kimia berbahaya dan karsinogen pemicu kanker. Beberapa di antaranya meliputi formalin, akrolein, hingga bahaya korosi logam berat seperti timbal dan nikel yang rontok dari kawat pemanas vape. Menkes juga menegaskan bahwa karena vape merupakan fenomena yang terbilang baru nih, data riset terkait dampak kanker jangka panjangnya memang belum sepenuhnya lengkap. Namun, resiko kerusakan organ paru-paru dan dampaknya bagi tubuh sudah sangat nyata. Dan di akhir unggahannya, Menkes Budi mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan sesama kawan dan segera menghentikan kebiasaan merokok maupun menghisap vape. Ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu ya teman Pro 2. Jadi gimana nih? Kamu masih setelah mendengar info ini nih, masih tetap mau nge-vape atau ya oke deh kita kurangin dulu? Ya sebaiknya sih ya dikurangin ya teman berdua, karena dari info yang udah di aku infoin tadi ya teman berdua, dan juga dilansir dari Menteri Kesehatan sendiri, ya itu gak lebih baik dari rokok gitu ya teman berdua. Gak apa-apa, pelan-pelan dikurangin, yang penting kita harus mulai hidup sehat ke arah yang lebih baik.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.